Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku mau bacain dulu yang udah komen di WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2. Di WhatsApp teman Pro 2 ini ada dari Dani. Selamat pagi kak, pagi juga. Kalau bisa naik motor, nggak pakai helm, full face, bisa habis 6 lembar. Lembar pertama abu-abu, lembar ketiga coklat, lembar keenam baru agak putih. Muka aku berasa kayak jalanan Pantura, iya. Dia tuh emang sih itu muka apa kompor minyak tanah, banyak amat debunya teman Pro 2 ya. Bertingkat, yang lembar pertama abu-abu, lembar ketiga coklat, lembar keenam baru agak putih. Ya sih, kita juga tim pakai kapas itu kalau memang so tidak berwarna ya, alias so tidak ada DI. Sudah ada daki di kapas itu baru kita yakin kalau kita pakai muka so bersih, kinjong ya. Nah next lagi teman Pro 2 ada dari Dinda. Kalau Dinda ini minimal 2 lembar kak. Satu buat muka, satu lagi sayang kalau dibuang. Jadi sekalian buat ngusap leher sama siku. Harus efisien. Aduh, ini asas efisiensi tanpa sisa ya, patut dicontoh teman Pro 2. Dari Ski, hai kak, hai juga. 0 lembar, hah 0 lembar, berarti gak pakai dong. Aku cowok yang kalau cuci muka masih pakai sabun mandi batangan terus diusap pakai handuk dapur. Baik. Ini skin barrier kamu terbuat dari baja ringan ya. Tangguh amat.

0: dapat cerongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk hacking sama pembelinya. Kamu mau?

94,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak ular aja gue. Aduh, dan teman Pro 2, selamat pagi kembali buat kamu yang baru aja pantengin Pro FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Kalau tadi aku udah bacain yang ikutan komen di WhatsApp, nanti aku bakal bacain ya komen kamu di Instagramnya Pro 2. Nah, di hari kapal sedunia ini, selain ngomongin glowing, kita juga perlu sedikit peka sama bumi tempat kita pijak, teman Pro 2. Pernah kan ngebayangin berapa banyak sampah kapas yang kita hasilkan? Nah, teman Pro 2, jejak sampah kapas sekali pakai. Rata-rata orang yang rutin skincare-an itu menghabiskan 2-4 lembar kapas sehari. Kalau dikali setahun, satu orang bisa menyumbang sekitar 1.400 lembar sampah kapas yang berakhir di TPA. Dan ingat teman Pro 2, kapas sekali pakai yang dibeli di pasaran seringkali juga sudah dicampur serat sintetis yang butuh waktu lama buat terurai. Yang kedua, konsumsi air dalam produksi kapas. Produksi kapas konvensional itu butuh air dalam jumlah yang raksasa. Buat memproduksi 1 kg kapas konvensional aja itu butuh puluhan ribu liter air teman Pro 2. Solusi reusable cotton pad, makanya sekarang lagi high banget penggunaan reusable cotton pad berbahan kain bambu atau katun organik. Sekali beli itu bisa dicuci pakai sampai ratusan kali. Selain hemat dompet, jangka panjang kamu juga mengurangi tumpukan sampah kecantikan. Nah, pilihan kecil kita di depan cermin pagi ini ternyata punya dampak besar juga buat bumi ya, teman Pro 2. Nah, aku mau bacain yang udah pada komen di IG Pro 2, teman Pro 2. Di @pro2_gorontalo. Ini ada Liqiu 23. Satu lembar, Kak. Izin request lagu Tak Semudah Hombipa dari Nabila Tekia. Oke, dia ikut di komen question box ya. Ada Wasmi Kamaleng, 2 lembar. Request sedikit lebih lama dari PC Kota. Oke. Dan teman Pro 2 di pollingan ini ada yang memilih pakai tangan aja, Gabriel Marcelo 34. Terus juga ada Selinda 217212. Dia memilih kapas tebal atau empuk. Kalau Wasmi Kamaleng memilih kapas tipis. Owis Wilson memilih pakai tangan aja. Oke, masih ada lagi nih ya dari kamu di question box. Jadi ditahan aja dulu. Aku mau spill dulu buat kamu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only.

0: baru lagunya Mas Seta dengan Sayang I Can Lie. Yang terakhir terbaru dari JKT48 dengan Bagai Cinta Pertama. Dan tahun kedua ini lagu juga bisa jadi referensi kamu untuk di request di Produk FM Gorontalo atau juga di voting kalau masuk dalam votingan. Dan langsung aja kita dengerin dua lagu yang udah kamu request di Produk FM Gorontalo, tepatnya di Instagram.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Produk FM Gorontalo, Hits Music Station.

kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya, Andre. Aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empati yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada yang gabung di via WhatsApp-nya Pro 2. Ada Tania, dulu pernah pakai bocor nanti ya, resep makanan. Ada Tania, teman Pro 2, dia bilang pernah pakai kapas tebal yang berserat jelek pas diusap ke muka. Serat-serat kapasnya malah ketinggalan nempel di jenggot gebetan pas lagi skincare-an bareng tahun kedua. Malunya sampai sekarang. Tania itu namanya bonus kelopak kapas nempel di muka ya. Astaga. Terus juga ada Bayu tahun kedua. Dia pernah salah beli kapas. Beli yang ukuran jumbo buat bayi. Sekali usap langsung nutupin semuka-muka. Ini berasa lagi kompres demam. Terus juga ada Vira. Biasa habis 3 lembar, tapi kalau pas tanggal tua dan toner tinggal segaris, ya kapasnya kita belah 2 biar tipis. Kreativitas anak kosan kalau ini mah, teman berdua ya. Ini pembelian sel kapas demi kelangsungan hidup toner itu jenius. Dan aku bacain lagi yang via Instagram. Di Instagramnya Pro 2, mana. Bentar. Kita buka Instagramnya Pro 2. Kali ini teman Pro 2 ada dari Angel underscore Pera 1003, sebaris dalam pack baik, itu banyak banget ya. Dia mau ditemenin sama lagunya Vanessa Z yang menjauh, terus juga ada Ois Wilson, katanya yang tebal dibagi 2, jadi pakai 3, yang tebal bisa jadi 6 lembar. Sekali pakai itu, udah itu aja, biar hemat dikit. Wow, ini hemat banget ya teman Pro 2. Dia mau ditemenin sama lagunya Bruno Mars yang cha-cha-cha. Kalau gitu, sebelum aku play lagi yang udah kamu request sampai 2, aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only.

dari

Jack Ray dengan Blin Lovin. Dan yang terakhir lagunya Dove Cameron dengan When in Rome.

0: sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita cek lagi di pollingan IG Pro 2 di @ Pro 2 dari skor Gorontalo. Ada dari Yohana Lalian yang memilih pakai tangan aja di question box. Dia bilang pakainya cuma 2. 2 kapas saja, teman Pro 2. Kalau Peach World, mana tuh? Dia memilih kapas tebal. Kalau Gabriel Marcelo 34 memilih pakai tangan aja. Dan mereka ini pada mau lagunya Peach Kota, tapi sayang banget sedikit lebih lama udah main tadi. Kalau Eslinda 2172 juga, tadi udah ada yang teman berdua. Eslinda tadi ya yang udah request. Dan itu aku udah play lagunya teman berdua. Dan teman berdua, sekarang waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8:56 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya teman berdua bakal selesai untuk sepada edisi 7 Oktober 2026. Tapi teman berdua ada 3 hacks pakai skincare biar efektif dan gak rugi. Yang pertama, kamu pakai metode CSM atau Shizu Saiki Method. Kalau kulit kamu lagi kering atau breakout, tuangin hydrating toner ke kapas tipis sampai basah. Terus belah jadi beberapa bagian dan tempel di dahi, pipi, dagu selama 5 menit. Ini efeknya hidrasinya sama kayak pakai sheet mask mahal teman berdua. Terus juga bedakan media sesuai jenis produk. Misalnya water, exfoliating toner, itu wajib pakai kapas. Supaya angkat sel mati atau kotoran kamu teman berdua. Jadi keangkat tuh, noda-noda tak berdosa. Ada juga hydrating toner atau essence pakai telapak tangan. Ditepuk-tepuk lembut biar menyerap 100%. Gunting kapas tebal jadi 2 teman berdua. Kalau kamu cuma punya kapas tebal di rumah, jangan ragu buat mengguntingnya jadi 2 bagian sebelum ditetesi produk ini langsung memotong penggunaan micellar water kamu sampai 50%. Dan teman berdua, ritual berdandan dan membersihkan wajah di pagi hari itu adalah bentuk self love paling nyata. Momen beberapa menit di depan cermin adalah waktu buat kamu menyapa diri sendiri. Terus juga menghargai tubuh kamu dan nyiapin mental sebelum bertarung menghadapi riuhnya dunia di luar sana. Mau kamu pakai kapas tipis, kapas tebal, reusable atau cuma pakai tangan, ya yang penting kamu nyaman dan bangga sama diri kamu sendiri, teman berdua. Dan terima kasih ya untuk kamu teman berdua yang udah pada gabung di IG maupun di WhatsAppnya Pro 2 untuk topik kita dengan tema Hari Kapas Sedunia. Dan rawat kulit kamu teman berdua, jaga juga lingkungan kamu dan tebarkan senyuman paling cerah buat orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu lagi bad mood, ya udah enggak usah tetap mereka ya. Takutnya mereka salah paham lagi ya. Takutnya mereka kayak nganggap kayak dia lagi marah sama kita. Kok dia cuek? Ya udahlah, kalau kamu emang bestie udah tahu lah sifat atau sikapnya kayak mana. Tapi kalau orang baru ya udah maklumin aja. Nah teman berdua, saatnya rapi-rapi ambil tas dan taklukan hari ini dengan semangat membara. Buat kamu yang baru mau OTW ya rapi-rapi. Tapi kalau ada di tempat kerja, lanjutin aja pekerjaan kamu teman berdua. Nono gibah, nono drakor, nono makan sebelum waktunya ya. Selesain dulu semuanya baru pas istirahat lakuin apa yang kamu pengen lakuin teman berdua, kayak makan siang, ngobrol atau apapun itu. Dan teman berdua, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan juga dan juga stay glowing, stay green and have fun.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 jam 9.07 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi kembali buat kamu, kamu yang baru aja pantengin P2 FM Gorontalo. Di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Dan juga buat teman P2 yang sekarang lagi pada OTW ke tempat kerja jam segini, atau juga ada urusan, maybe hati-hati ya. Terus juga fokus dalam berkendara. Jangan suka ngebut-ngebutin juga, teman P2. Sayangi diri kamu, sayangi nyawa kamu juga, teman P2. Nah, kali ini teman P2 ada kabar yang grace lagi dari rri.co.id Ternate, di mana NHM itu dapetin penghargaan tim SDM Siaga Bencana 2026. Nah, teman P2, PT Nusa Halmahera Minerals alias NHM baru aja menyabet penghargaan bergengsi dari Kementerian ASDM sebagai tim ASDM siaga bencana teraktif dan tercepat dalam merespons penanganan bencana sepanjang tahun 2026 ini. Dan tim Emergency Response Team atau ERT dari NHM ini memang terkenal paling satset, teman P2, kalau ada kondisi darurat bencana alam tahun 2022 di berbagai wilayah Indonesia. Pas tim lain baru siap-siap packing baju nih ya, tim NHM udah langsung meluncur ke lokasi bencana buat bantu proses evakuasi dan kemanusiaan. Ini benar-benar definisi siaga sejati tahun 2022. Nggak cuma jago di area tambang, tapi juga punya kepedulian sosial yang luar biasa tinggi buat masyarakat. So, selamat dan hak respect buat seluruh tim penyelamat dan manajemen NHM atas dedikasinya. Penghargaan ini juga bukti nyata kalau aksi kemanusiaan mereka memang gak ada obatnya, teman P2. Nah, belajar dari tim NHM yang selalu siap sigap, teman P2, kamu juga harus mulai belajar sigap ya. Minimal sigap bayar utang, kalau utang udah dimasuk tanggal bayar atau udah masuk tanggal muda, saya ingat itu. Biar persahabatan kamu juga tetap aman dan tentram, ya kan?

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

dengerin dulu aja Taman Padua ini lagunya Vidi yang single 2024. Dan Taman Padua, kalau status hubungan kamu sama doi masih menggantung alias unclear, tenang, kamu gak sendirian juga. Karena dari Pulau Kalimantan ada status penting yang juga baru aja diperpanjang nih Taman Padua. Langsung aja sesuai berita terbaru dari rri.co.id, di mana Kalteng belum aman ya, status tanggap darurat itu kembali diperpanjang. Dan kita harus juga tetap ekstra waspada nih ya. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah alias Pemprov Kalteng itu resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla alias kebakaran hutan dan lahan. Keputusan ini diambil karena cuaca ekstrim dan ancaman titik api alias hotspot di beberapa wilayah Kalteng ternyata masih tergolong rawan. Kalteng emang lagi butuh perhatian ekstra dari kita semua Taman Padua. Kalau status siaga pasangan kamu yang mudi aja bisa bikin pusing, apalagi status tanggap darurat karhutla yang dampaknya itu bisa bikin kabut asap kemana-mana. Kan gak lucu ya kalau alasan kamu pakai masker bukan cuma buat gaya-gayaan tapi gara-gara matamu perih kena asap. Makanya perpanjangan status ini tujuannya biar seluruh tim Satgas, Damkar, dan warga setempat itu bisa makin sat-sat dan siaga penuh untuk mencegah dan memadamkan titik api sebelum makin meluas. So, buat seluruh Taman Padua yang ada di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, tetap patuhi imbauan pemerintah ya. Jangan sekali-sekali buang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa diawasi Taman Padua. Ingat, yang diperpanjang cukup status tanggap daruratnya aja. Jangan perpanjang kebiasaan main api, apalagi mainin hati orang. Bahaya.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: waktu nikahannya Tanpa. Diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Enggak datang ya, iya. Ya lebih, itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira, kasihan mana semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pikir ke sana saja. Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak
1: minimal,
0: gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya
1: kan,
0: kalau kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip teman.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi ini jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti.
1: Udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti Moni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, enggak perlu amplop. Siapa penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kalau ketangguhan kamu dalam menghadapi ujian hidup sejauh ini baru sebatas pasrah dan berdoa tiap kali dapat tugas kuliah dadakan, tenang, kamu juga gak sendirian, teman P2. Tapi kali ini aku punya kabar dari kampus yang ketangguhannya itu beneran level dewa. Sesuai berita hangat dari rrr.co.id, di mana Kemenko PMK itu mendukung USK menjadi kampus tanggap bencana. Jadi teman P2, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan alias Kemenko PMK memberikan dukungan penuh untuk Universitas IA Kuala atau USK di Aceh untuk terus memantapkan diri sebagai kampus pelopor tanggap bencana. Dan pas mahasiswa di kampus selain sibuk melatih diri biar tanggap serangan FOMO atau tanggap chat gebetan, teman-teman dan para pakar di USK itu malah fokus melatih diri dan menyiapkan mitigasi buat menghadapi bencana alam beneran. Kemenko PMK juga mengapresiasi riset, fasilitas, dan kesiapsiagaan USK yang terus berkontribusi edukasi ke masyarakat luas. Jadi kalau bencana datang, kampus ini udah set paham apa yang harus dilakukan, bukan malah panik nyari bahan revisian skripsi. So, hak respect dan sukses terus buat Universitas IA Kuala Aceh. Semoga inovasi dan edukasi kebencanaannya bisa jadi inspirasi buat kampus-kampus lain di seluruh Indonesia dan belajar dari USK, teman P2. Yang selalu siap dan tanggap bencana, kamu juga harus belajar tanggap ya. Minimal tanggap pas lihat dompet makin tipis di akhir bulan, biar langsung set cari pemasukan tambahan.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
4: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Udah di jam 9.50 Anda media Dokter Indonesia Tengah. Udah selesai tugas ini nemenin kamu. Ingat hari ini mungkin gak selalu berjalan sesuai rencana, tapi setidaknya kita masih punya kesempatan buat bikin hari ini jadi lebih baik. Jangan lupa makan, minum air putih, jaga mood kamu, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Sini pamit dari ruang dengar kamu. Nanti teman-teman dua bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. So, sini aku pamit. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produ FM.

Film ini merupakan komedi aksi yang mengisahkan tiga generasi keluarga Korps Marinir yang menghadapi ancaman teroris dengan mengandalkan kekuatan keluarga. Dan Cha Sung Won berperan sebagai Chul Do, mantan sersan kepala Korps Marinir. Dia memegang teguh semboyan keluarga sekali menjadi marinir selamanya menjadi marinir. Marinir. Family Force ini juga menandai kembalinya Park Hyung-sik ke layar lebar setelah sekitar 7 tahun. Aktor senior Baek Hyun-sik berperan sebagai Chul Sung, anggota tertua sekaligus kepala keluarga. Dan film ini juga disutradarai sama Won Shin-yeon, sineas yang dikenal melalui sejumlah film aksi Korea. Family Force mulai menjalani syuting pada September dan saat ini masih dalam tahap produksi. Wingky Wiryawan, Afgan, dan Maxim Bootsier ini berkolaborasi melalui single terbaru berjudul Aura. Lagu bernuansa funk and dance ini diharapkan menjadi penyemangat bagi pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan. Aura diproduseri sama Wingky Wiryawan bersama Kamga. Di lagu ini juga Wingky mengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal sekaligus juga menulis lirik. Musik Aura ini memadukan nuansa funk dengan karakter vokal R&B Afgan. Liriknya terinspirasi dari sosok yang punya aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Kolaborasi ini bermula ketika Wingky dan juga Maxim menghadiri konser retrospektif Afgan di Juli kemarin. Keduanya kemudian bertemu Afgan di area belakang panggung dan secara spontan mengusulkan ide untuk membuat karya bersama. Aisyah mengungkapkan tracklist mini album terbaru Looks Can Kill yang dijadwalkan dirilis 26 Oktober 2026. Album ini melahirkan 6 lagu dengan konsep baru bertajuk Girl Hero. Dan Looks Can Kill menjadi karakter baru grup Jang Woon-young, CS setelah konsep Cupid dan juga Magical Girl. Konsep ini juga tetap membawa narasi kepercayaan diri yang menjadi ciri khas grup ini. 6 lagu dalam mini album ini ada Looks Can Kill, Mirror Mirror, dan Snake Skin. 3 lagu lainnya adalah Crumbs, Girls, Girls, Girls, dan Glow Motion. Sebelum mini album dirilis, Ivy juga bakal melakukan pra-release lagu utama Looks Can Kill di 19 Oktober 2026. Mini album dengan judul yang sama kemudian dirilis secara resmi 26 Oktober 2026. Sekian info peluang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kah? Atau semangatnya baru 30% di jam 10 pagi ini? Jadi untuk kamu yang lagi kerja, lagi kuliah, sekolah, lagi nyetir, beberes rumah, atau mungkin lagi rebahan ya, sambil pura-pura sibuk, tenang, kamu gak sendirian. So welcome back di Perdo FM Gorontalo, tempat dimana kamu pagi kamu gak cuma ditemenin sama musik, tapi juga obrolan seru, informasi menarik, dan juga tentunya energi positif, biar aktivitas hari ini juga makin seru, makin asik gitu. Udah masuk hari Rabu, berarti kita sudah melewati hari yang menyebalkan, Senin biasanya. Selasa juga sudah, tinggal beberapa langkah lagi menuju weekend, tapi jangan buru-buru, pengen Sabtu ya. Kerjaan hari ini harus diselesaikan dulu, baru kita healing kemudian. So, stay tune, jangan kemana-mana. Di jam 10 pagi ini, kita bakal nemenin kamu. Aku, Adanisa Muhammad, bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu kece, cerita-cerita menarik, dan topik yang pastinya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan buat hari Rabu ini jadi hari yang tidak biasa-biasa saja.

0: 100, 200, 500,
1: kakak,
0: 500,
1: lagi ngapain sih?
0: 200, ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

Dian Halil featuring Dipa Barus dengan Kualat, teman berdua, lagu yang dirilis tahun kemarin. Dan seperti biasa di jam 10 pagi ini sampai nanti di jam 12 siang, aku bakalan buka requestan untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu langsung aja di WhatsApp 08143000, lain telepon di 08121500924 dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

Mike nomor 2 kita bacain aja requestan sebelum ke Instagram, kita ke WhatsApp dulu kali ya. Ini tuh sudah ada Asri, ada Maria, terus juga ada Bila, Vika yang request lagu yang sama dari Sabrina Leonor yang selesai. Terus next one ada Renggang Leticia. Renggang Leticia yang udah request lagunya si Bijak Kota ya, yang sedikit lebih lama. Oke, kita langsung aja puterin teman berdua. Jadi sebelum kita ke lagunya Sabrina Leonor, kita ke Pica Kota dulu dengan sedikit lebih lama.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

track nomor 2 ya, kita bacain lagi requestan yang udah masuk di Instagram ya. Sorry ada kesalahan, next tadi. Ada Farisha terus Kornaura yang udah request lagunya Hompimpa dari Nabila Takia. Let me see, kayaknya ini lagu udah banyak juga yang request ya teman-teman berdua. Ada si Arum Puspiter 83, terus juga ada Likyu 23, Mila underscore Dila RG, Tita underscore Mah R, ada Acali underscore sama SH.daily juga udah request lagu yang sama banyak ya. Emang lagunya lagi hits banget sih. Jadi lagunya itu ya relate sama kehidupan sekarang. Kalau kita ngomongin lagi tentang lirik lagunya si Nabila Takia yang Hompimpa ini teman berdua, lagunya tuh lagi hits di mana-mana dan dia tuh ngomongin sebenarnya ini tuh lagu pop balladnya Nabila Takia yang menggabungkan nostalgia permainan anak, terus juga kisah penantian cinta yang melelahkan dan juga rasa kehilangan yang menggantung untuk menunjukkan kalau hubungan dewasa jauh lebih rumit daripada hitungan 1 sampai 3 dalam Hompimpa gitu. Jadi kalau misalkan kalian dengerin liriknya ini menurut aku unik juga sih. Kalau kita bermain Hompimpa itu kan kayak ada yang bagian jaga sama ada yang bagian sembunyi gitu. Jadi di lewat lagu ini tuh Nabila tuh kayak bilang coba deh kamu jadi aku gitu. Misalnya kita bertukar peran. Jadi aku yang sembunyi, kamu yang cari, gimana sih rasanya, ya kan? Dan lagu ini nanti bakal aku puterin juga. Next one tuh lagunya si Kenris yang Semesta udah direquest sama Riva MRWA sama Kenko Archive juga udah request lagu yang sama. Kalau gitu kita langsung ya puterin teman berdua. Kita ke lagunya Nabila Takia dengan

0: kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain.

kita bacain lagi request yang udah masuk di Instagram. Kali ini tuh udah ada, mana tadi? Muhammad. Muhammad apa namanya ini? Muhammad apa sih namanya? Muhammad Basalama underscore. Dia request lagunya Shawn Mendes yang There's Nothing Holding Back, Holding Me Back. Terus juga next one itu ada si mana. Ada tadi ada yang request lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Pagi Kanisa. Mau request lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Makasih ya. Terima kasih juga untuk Indot Blue One. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya. Teman-teman dua ada Shawn Mendes with There's Nothing Holding Me Back.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya

nomor 2, pilihlah aku lagu yang dipopulerkan sama Chris Denti, terus dibawain lagi di tahun kemarin sama Rahmania Astrini. So, kita bacain lagi requestan yang udah masuk ya. Next one itu ada siapa? Bentar, ini masih dari Instagram. Ada Gempi yang udah request lagu lama sih. Ini 2003 dirilisnya dari album What My Heart Wants to Say. Ada Garrett Gates with Any One of Us. Teman berdua. Next one ada siapa lagi? Ada Wita yang request lagunya Great Expectation dari Shina Spiro. Kalau gitu tolong saya puterin ya. This is Garrett Gates with Any One of Us.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Rabu hari ini teman Pro 2 ada Araya yang udah request lagunya Dua Lipa Training Season's Over. Sama ada Jerry Soy 90 yang udah request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Rasa. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung ya di WhatsApp tadi juga sama di Instagram untuk Pro 2 request time hari ini. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. And this is Dua Lipa Training Season.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masa tanggal jatuh tempo pula ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
3: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu. Pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Teman Pro 2 di jam 11.39 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

sepi kayaknya ya, karena panas banget di luar. Karena biasa jam-jam segini tuh udah jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, jam-jam udah merindukan kasur, ya kan? Jam-jam habis makan siang, jadi bawahnya tuh pengen tidur. Jadi karena baru jam 12 siang ya, gak mungkin kita juga tidur kan kalau lagi di tempat kerja. Ya, biasanya kopi udah sangat membantu ya, teman berdua. Jadi kopi ini tuh gak hanya diminum dengan cara yang sama di seluruh dunia ternyata. Ada berbagai negara tuh punya cara penyajian kopi yang dipengaruhi budaya sama kebiasaan masyarakat. Nah, siang hari ini aku juga bakal kasih tahu ke kamu ada beberapa tradisi kopi yang unik banget dari berbagai negara yang ada di dunia ini, teman-teman berdua. Ada dari Finlandia, Senegal, Meksiko, Yaman. Ya, kali aja bisa menginspirasi kamu pengen nyobain juga tren kopinya mereka tuh kayak gimana sih, atau mungkin tradisi kopi mereka di sana kayak gimana, biar gak terlalu bosen ya kan kita dengan cara menyajikan kopi kita di sini, di Indonesia. Nanti bakal aku kasih tahu. Kita ke lagu aja dulu, ada Rimar dengan Idea of You.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.

0: Allah.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: Enggak, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal enggak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih. Pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek,

tradisi di berbagai negara teman Produa untuk menikmati kopi ya. Kalau dari Senegal sendiri tuh kopi dibuat dengan campuran rempah grains of Salem. Kayak kopi jahe mungkin ya kalau di sini ya. Biji kopi itu biasa dipanggang sama rempah terus sebelum digiling dan juga diseduh ya. Dan nah, ini tuh ada komunitasnya sendiri di kota ini ternyata. Jadi minumannya jadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal sendiri teman Produa. Jadi mungkin lebih ke kayak mereka tuh suka kopi yang ada rempah-rempahnya. Aku juga suka banget. Karena aku juga suka jahe, karena aku juga suka jamu gitu-gitu. Aku suka banget kan. Jadi kalau ditanya kopi favorit aku variannya apa? Kopi jahe deh kayaknya. Terus kalau di Finlandia, nah mereka tuh lain lagi. Jadi tradisi menikmati kopi bersama leipä juusto, keju lokal yang juga disebut bread cheese. Kayaknya kalau ini juga nggak terlalu nggak aneh sih, karena di sini juga banyak kopi yang ada cheese-cheese-nya juga gitu ya. Walaupun memang cheese-nya tuh nggak yang terlalu banget berasa ya. Ada potongan keju yang dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan ya. Ini tradisi sebagai suatu cara menikmati leipä juusto. Keju yang menyerap kopi ini bakal kasih kombinasi rasa dan juga tekstur yang berbeda gitu teman Produa. Nah kalau di Yaman, di Kizr, aku gak tahu apa ya, itu tuh dibuat menggunakan kulit buah kopi yang dikeringkan. Nah kulit ini bisa direbus sama rempah kayak jahe terus kemudian disajikan sebagai minuman panas. Beda dari kopi biasa, kalau Kizr ini, oh nama kopinya nih, Kizr ini tuh tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utama. Jadi mereka tuh minuman ini menunjukkan kalau bagian buah kopi selain bijinya itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah di Meksiko, kopi yang secara tradisional dibuat menggunakan panci tanah liat. Jadi minuman itu biasanya menggunakan piloncillo, gula tebu tradisional Meksiko yang bentuknya tuh padat, terus kayu manis sebagai tambahannya. Jadi penggunaan olah atau panci ini jadi bagian dari ciri tradisional minuman. Nah kayu manis dan juga piloncillo ini ngasih rasa manis dan juga aroma rempah di kopinya. Next one, yang terakhir tuh di Aljazair. Kalau Aljazair tuh punya tradisi kopi dingin namanya tuh Mazagran. Jadi minuman itu dibuat dari kopi dan air terus disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasinya gitu. Mazagran ini juga sering banget dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem, Aljazair. Dan minuman ini sebenarnya berkembang sekitar abad ke-19. Walaupun memang sejarah asalnya tuh ada banyak versi gitu, gak pasti yang mana yang benar gitu. Dan dalam perkembangannya, Mazagran ini tuh punya berbagai variasi di beberapa negara. Versi tertentu menambahkan lemon, ada mintnya, sama ada bahan lain ke dalam kopi dingin. Nah, kelima tradisi ini juga sebenarnya beda-beda kan teman Produa ya. Ada yang rempah, ada juga yang minumnya pakai keju, ada juga yang minumnya pakai lemon mint. Sebenarnya kalau lemon mint juga gak terlalu aneh sih. Sekarang kan kita juga udah tahu ada orange black coffee gitu kan. Ada hin-hin orange-nya itu menurut aku juga itu enak banget sih. Aku juga suka. Aku suka bikin yang mix kayak gitu juga teman Produa. So, itu dia kelima tradisi yang nunjukin kalau kopi itu punya cara penyajian yang beragam ya di berbagai budaya. Mulai dari rempahnya, keju, kulit buah kopinya, ada kayu manis, dan es. Ini menjadi bagian dari pengalaman minum kopi.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau dia kebetulan di sekolahnya anak saya itu di jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah. Iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, yeah.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kasih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

tradisi kopi yang berbeda di setiap negaranya, teman Paduan. Dan kita juga tahu kan, setiap negara itu punya ciri khas dan daya tariknya juga masing-masing. Ada yang karena pemandangannya, ada yang tempat-tempat wisata ikoniknya, sampai dengan kulinernya. Jadi beberapa negara ini menjadikan kuliner itu sebagai salah satu daya tarik utamanya. Dan buat kamu yang mungkin punya rencana untuk jalan-jalan traveling ke negara ini, kalian bisa cobain beberapa menu ataupun sajian kuliner yang jadi ciri khas dari negara ini, teman-teman. Yang pertama tuh Jepang, itu memang selalu memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa di setiap hidangannya. Ramen, sushi, tempura, ini tuh beberapa santapan tradisional yang bikin Jepang juga menjadi destinasi kuliner terpopuler di dunia. Dan tradisi makanan Jepang Washoku ini juga berhubungan erat dengan penghormatan ke alam dan juga penggunaan bahan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan gitu. Kalau di Italia, nah ini tuh juga ada apa pengaruh besar ya dalam perkembangan kuliner internasional. Bahkan sampai saat ini teman-teman berdua, pasta, pizza, risotto, tiramisu. Nah ini sajian Italia yang sangat terkenal dan sangat dinikmati sama masyarakat di berbagai negara. Kalau Thailand, nah ini nih, salah satu negara tetangga Indonesia ini juga terkenal dengan perpaduan rasa yang kuat dalam sajian kulinernya. Kayak pad thai, tom yum, green curry, dan juga somtam. Ini tuh kombinasi rasa asam, pedas, manis, dan juga gurih. Dan next tuh di Meksiko. Nah, kalau Meksiko sendiri itu tuh ada tradisi kuliner yang memang menjadi wajah dari identitas budaya masyarakatnya. Tamales, tortilla, kalian pasti udah pernah nyoba kan? Mole apa mol sih namanya? Aku juga gak tahu dipronounce-nya kayak gimana. Terus juga berbagai makanan berbahan jagung. Ini sangat berkaitan erat juga antara makanan dengan sejarah Meksiko ya. Dan yang terakhir, Perancis. Negara dengan julukan El Hexagon ini juga ternyata tuh punya pengaruh yang besar ke gastronomi modern dunia. Hidangannya terkenal didominasi sama pastry, keju, sausnya juga khas banget. Dan sejak tahun 2010, tradisi gastronomi Perancis juga diakui sama UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Nah, tradisi ini juga berfokus ke kenikmatan rasa, kebersamaan, pemilihan bahan, penyajian, dan juga hubungan sosial saat menikmati makanan.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

update informasi dari dunia olahraga. Lionel Messi ini tidak kuasa membendung air matanya di laga perpisahan bersama timnas Argentina. La Pulga julukan Messi melakoni laga terakhirnya bersama Argentina di Stadion Monumental Buenos Aires dan ini menjadi momen emosional untuk pemain berusia 39 tahun itu. Dan Messi ini bahkan sudah kedapatan menangis di beberapa ketika berada dalam bus ya yang mengangkut para pemain tim Tango. Messi kelihatan sering banget menyeka air matanya menggunakan tisu, terus lanjut melambaikan tangan ke arah fans yang menyambut mereka di jalan gitu. Jadi ketika lagu kebangsaan Argentina, himno nasional Argentino dikumandangkan, Messi ini kembali menangis. Pelatih Lionel Messi juga tampak berkaca-kaca ya. Air mata Messi juga jatuh ketika ditemani sama tiga putrinya juga, Thiago, Mateo dan juga Ciro yang juga ikut masuk ke lapangan dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Argentina. Dan suasana pertandingan Argentina versus Benin ini kembali harus lawas Fernando menghentikan laga di menit ke-10. Laga ini dihentikan selama satu jam ya, untuk satu menit. Untuk ngasih penghormatan kepada Messi yang ikonik dengan nomor punggung 10. Dan Messi memutuskan pensiun di akhir Agustus setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 yang membuat mereka juga gagal mempertahankan gelar juara. Messi meraih kesuksesan bersama selama membela timnas Argentina dan berhasil mempersembahkan 2 gelar Copa America, finalisme dan trofi Piala Dunia 2022.

0: berhenti. Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena yang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi, sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya, mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah yang sekarang lo bayangin aja nomor 2, 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dari atau sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat setelah berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Tim asuhan John Heitman ini muncul sebagai yang terbaik setelah menang adu penalti 4-2 atas Thailand di partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan atas Thailand yang punya ranking lebih baik memberikan tambahan 3,35 poin untuk Indonesia. Dengan begitu, Timnas Indonesia saat ini mengemas 1.166,50 poin.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Tidak dong.

dunia olahraga. Ini datang dari timnas Inggris yang menang telak 3-0 atas Republik Ceko di lanjutan pertandingan grup A3 UEFA Nations League di Stadion Wembley London. Dan Inggris menang atas Republik Ceko berkat gol bunuh diri dari Vladimir Koval dan Brace Harry Kane. Dan Inggris juga mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu setelah Trent Alexander-Arnold melepaskan tendangan bebas yang bisa dihalau kiper Ceko Lukas Hornik.

0: cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing.

feedback dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

setelah dia pensiun ya kan, temen berdua setelah umur 39 tahun dan kemarin juga jadi laga terakhirnya. Messi kayaknya juga gak mau terlalu apa ya, diem-diem aja di rumah atau mungkin liburan gitu teman berdua. Tetap pengen bisa produktif ya, karena sebenarnya 39 juga masih umur-umur yang masih bisa produktif sebenarnya gitu. Dan kabar terbaru, Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants. Serial yang memadukan sepak bola juga fantasi ini dijadwalkan tayang secara global di Disney Plus nantinya tahun depan ya, 2027. Messi and the Giants ini mengikuti kisah Leo, anak yang berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif. Jadi dunia ini tuh dikuasai sama para raksasa dan juga Leo tuh harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Walaupun membawa nama Messi, serial ini tidak menampilkan kisah nyata sang pesepak bola. Ceritanya menghadirkan karakter fiksi namanya tuh Leo yang menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola. Dan Leo ini menggunakan bola khusus bernama Orbs untuk menghadapi para raksasa legendaris. Dia juga harus berusaha memulihkan dunia Iko yang terpecah agar bisa kembali ke rumah teman berdua. Jadi serial ini diproduksi sama Sony Pictures Television and Sony Music Vision bersama beberapa produser lainnya. Animasi Messi and the Giants dikerjakan sama Atlantis Animation. Dan teaser perdana di serial ini juga diperkenalkan dalam San Diego Comics Con Malaga di Spanyol. Dan mereka juga udah ceritain cerita karakter dan juga musik yang bakal hadir juga dalam serial ini ya teman berdua. Dan teaser juga ikut memperkenalkan lagu tema berjudul Famos, Famos, Famos yang dibawakan penyanyi asal Argentina Lacra. Sementara itu aktor Argentina Milo Webb ini mengisi suara karakter Leo. Messi the Giants bakal tayang secara global di Disney Plus mulai musim panas 2027.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

bakal menyapa langsung para penggemar lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia yang bertajuk Teater Musikal Upin dan Ipin, Kembara Luar Biasa, nantinya di 19 Desember 2026. Dan rumah produksi yang menaungi Waralaba ini juga ngumumin secara resmi gelaran itu sebagai bagian dari perayaan dua dekade keberadaan kisah si kembar dari Kampung Durian Runtuh. Dan untuk merayakan 20 tahun Upin Ipin lah teman-teman dua. Jadi teater musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa bakal digelar di Pullman, Jakarta Central Park. Dan tiket itu bakalan mulai dijual di tanggal 10 Oktober 2026 ya teman-teman dua. Jadi pementasan musikal ini bakal menjadi penanda penting perjalanan serial yang awalnya itu lahir sebagai spin-off dari film layar lebar perdana garapan Les Kepak Geng, pengembaraan bermula. Dan sejak awal penayangannya, animasi 3D asal Malaysia ini konsisten menjadi salah satu tayangan terpopuler dengan rata-rata raihan penonton mencapai 800 ribu orang per episodenya. Dan serial ini terus berkembang dan punya basis penggemar yang sangat luar biasa juga di Indonesia. Cerita Upin Ipin ini juga berpusat ke pasangan adik anak laki-laki kembar ya. Usia itu 5 tahun, Upin dan Ipin yang melewati petualangan sehari-hari lewat tingkah polos dan juga lucu mereka sama teman-temannya. Di samping mempelajari hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari, kepolosan dan aksi jahil Upin dan Ipin juga ini sering membawa mereka tuh ke dalam berbagai masalah-masalah kecil yang paling sering berujung ke kekesalan sang kakak perempuan namanya Kak Ros. So, Teater Musikal Upin dan Ipin Kembar Luar Biasa ini bakal digelar di 19 Desember 2026, teman berdua. Dan ya, sekarang sudah di penghujung waktu juga gak berasa ya. Waktu berlalu terlalu cepat. Kita udah sampai di penghujung siaran untuk sore hari ini. Jadi untuk kamu yang udah nemenin aku sambil kerja tadi, sambil kuliah, atau sambil beberes rumah, sambil masak ya kan, atau sambil rebahan mungkin juga, thank you so much untuk udah menjadikan Produe FM Gorontalo bagian dari aktivitas kamu untuk hari ini. Semoga apapun yang kamu kerjakan hari ini, ya walaupun gak semuanya berjalan sesuai rencana ya, tapi ada satu hal kecil yang bisa bikin kamu tetap bisa tersenyum dan tetap bisa mensyukur ya walaupun untuk hari ini. Dan ya, sudah mendekati jam-jam pulang juga ya kan, udah waktunya istirahat. Kalau waktunya istirahat, istirahat teman Produe. Jadi kalau misalkan kalau di rumah, ya udah istirahat, tinggalkan semua pekerjaan itu di kantor ya kan. Kita tarik nafas dulu, lepas penatnya, dan jangan lupa kasih apresiasi untuk diri sendiri karena bertahan dan terus berjalan sampai sejauh ini juga jadi sebuah achievement atau pencapaian. Nisa pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di siang berikutnya hanya pada FM Gorontalo.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air, berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama-tama Pro 2 dari Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Presiden Prabowo menyatakan bangga atas perjuangan skuad Garuda yang terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhir pertandingan. Menurut Kepala Negara, Tama Pro 2 semangat pantang menyerah yang ditujukan oleh para pemain muda sangat penting. Mereka juga telah memberikan contoh bahwa keberhasilan harus diraih melalui perjuangan dan juga kerja keras. Info selanjutnya Tama Pro 2 dari Netflix yang mengumumkan produksi dari The Witcher musim 2 akan segera dimulai. Produksi musim kedua serial misteri horor tersebut ini juga dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini di New York. Dan melansir dari Variety, Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin, musim kedua juga akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran dalam musim pertama. Ada Naomi Watts, Bobby Cannavale, Marco Martindale, dan Isabel Graffit yang dipastikan kembali untuk memerankan karakter masing-masing. Kabar produksi musim 2 atau musim 2 ini juga muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan. Dan The Witcher juga pertama kali rilis di Oktober 2022 dan awalnya dirancang sebagai serial terbatas. Info terakhir Tama Pro 2 dari film Para Perasuk yang meraih 3 penghargaan dalam ajang Asia Academy Creative Awards atau AACA 2026, di mana pencapaian ini juga membawa film Indonesia menjadi national winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @filmparaperasuk, film ini juga meraih 3 gelar national winner Indonesia. Ketiga penghargaan ini juga yaitu Best Feature Film, Best Actor in the Leading Role, dan juga The Best Actress in the Leading Role. Dan untuk kategori Best Feature Film, Tama Pro 2 penghargaan diberikan kepada film Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film ini juga meraih penghargaan pada kategori Acting. 2 pemeran ini meraihnya itu adalah Angga Yunanda meraih Best Actor dan Bayu sebagai Best Actress. Sekian info Pro 2.

saat ini lagi tergabung bareng Rahma di frekuensi kita di 92,4 FM. Kamu siap-siapin aja karena kita punya banyak banget informasi seru lainnya. Dan kita bakalan mulai dengan informasi seputar pendidikan, teman berdua tuh prestasi gitu ya. Pokoknya apapun itulah yang berhubungan dengan prestasi pasti bakalan aku spill buat kamu. So stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

of the World. So, untuk Afra 2, ini aku mau spill dulu dari salah satu mahasiswa yang skripsinya ini unik banget, teman Afra 2. Dia tuh meneliti yang namanya game Roblox gitu loh, untuk belajar matematika. Dan dia itu lulus tanpa skripsi loh, dengan IPK hampir sempurna di 3,99. Buset dah. Jadi teman Afra 2, dia ini namanya Farid gitu ya, baru lulus di program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan Universitas Tidar atau Untidar Magelang. Dan berkat hasil penelitiannya dia soal Roblox ini sih anak-anak suka sih kalau yang begini-begini ya, kalau matematika digabungkan dengan gaming yang benar-benar gaming, ini pasti happy. Gak ada tuh lagi namanya matematika menyenangkan, terus banyak yang bilang enggak, itu bohong. Ini bukannya benar-benar akan menyenangkan sih. Jadi Farid ini bisa lolos sarjana tanpa skripsi, dan dia juga menjadi wisudawan terbaik pada periode wisuda Untidar ke-75 Taman Pro 2. Nah, sebelumnya Farid ini tuh melakukan penelitian soal kaitan games Roblox dengan matematika, dan hasilnya sudah dipublikasikan di portal Sinta 2 dengan judul Development of Gerkala Roblox Games Integrating and Mathematics of Magelang Temples to Enhance Critical Thinking Ability. Hampir keluar tuh asbun-asbun itu, Kang. Aduh, kasihan. Tapi dalam penelitian dia, teman Pro 2, Farid ini tuh menguji konsep geometri tabung yang ada dalam Roblox kepada siswa kelas 9 SMPN 1 Salaman. Dan siswa ini diajak berpetualang ke candi-candi di Magelang juga, dan mereka ini harus menyelesaikan soal matematika. Terus dia juga dapat IPK tertinggi ya, teman Pro 2 ya, dan selesai dalam waktu 3 tahun 9 bulan 8 hari. Mantap banget. Ini buat kamu-kamu di luar sana yang bosen gitu ya dengan penelitian yang itu-itu aja, meningkatkan A, meningkatkan B. Coba deh yang agak anti mainstream. Siapa tahu aja kan kalau Farid di 3,99 kalian di 4,00.

asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih pakai barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Rahma, teman berdua di sore ini. Ada dosen dari IPB University, Prima Gadi, yang resmi meraih gelar doktor teman berdua atau PhD bidang ekonomi pertanian dari Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Nodai, Jepang. Dia juga menyelesaikan pendidikan doktoral setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Restructuring and Development of Sustainable Downstream Palm Oil Industry in Indonesia. Nah, ini tuh bahasa Indonesianya adalah restrukturisasi dan pengembangan industri hilir kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, teman berdua. Jadi sidang terbuka promosi doktor berlangsung di hari Senin di 29 Juni 2026 dan di Science Port Building kampus Setagaya Tokyo. Terus juga teman berdua yang bikin bangganya lagi karena ini tuh bisa dibilang gelar doktornya ini itu diserahkan secara resmi oleh Presiden Tokyo University Agriculture, ada Prof. Yumio Eguchi, dan di upacara wisuda juga di 30 September 2026 kemarin itu beliau menempuh studi di Jepang dan aku ngomongnya gimana ya, Bapak atau Sir? Bapak aja, Bapak Gadi ini tuh memperoleh beasiswa Special Exchange Students dari Tokyo University of Agriculture. Begitu teman berdua. Jadi emang penelitian Gadi ini tuh berangkat dari persoalan mendasar industri kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia. Dan Indonesia juga selama bertahun-tahun masih mengeksplor sebagian produk sawit dalam bentuk minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan produk setengah jadi. Jadi kondisi ini tuh membuat sebagian nilai tambah dari komoditas sawit itu dinikmati di luar negeri.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ada satu pepatah nih teman Pro 2 yang bilang bahwa sebaik-baiknya kehidupan ia yang berdampak gitu ya. Nah ini kerasa banget teman Pro 2 sampai sini gitu ya merindingnya. Dari kisah seorang dosen yang bernama Mariati, dosen UMS yang jatuh bangun untuk kritis pabrik kosmetik. Dan sekarang buka beasiswa loh teman Pro 2. Beliau ini juga prof gitu ya. Jadi dosen farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Aku enggak tahu nih APATE itu apa guys. Ya, tapi yang pasti namanya ini adalah Mariati Widiharto PhD. Nah, aku tahu nih kalau PhD. Nah, itu katanya membuka program Happy White Scholarship untuk mahasiswa baru apoteker. Oh my goodness, Rahma. Iya, apoteker. Jadi, kini tuh membuka program Happy White Scholarship untuk mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi. Dan katanya beasiswa ini tuh merupakan hasil dari usaha merintis sebuah bisnis di bidang kosmetik. Jadi, Mariati juga merupakan lulusan S1 Farmasi Universitas Gadjah Mada, sekaligus juga mengambil profesi apoteker dan S2 di kampus yang sama. Usai dari UGM, teman Pro 2, beliau juga mengambil gelar doktoral di Philosophy in Pharmacy, University of Nottingham, United Kingdom, dengan beasiswa penuh dari Islamic Development Bank, EDB Jeddah. Dan juga dengan pengalaman dan keilmuannya, Mariati juga kemudian merintis bisnis kosmetik dari sebuah rumah kontrakan sederhana di Dalangan, Paleban, Sukoharjo. Bersama dengan sang suami gitu ya, Hasto Widiarto, Ibu Mariati ini tuh mengubah dapur menjadi laboratorium pertama. Dan namanya bisnis pasti ada proses ya teman Pro 2 ya. Jadi gak ada tuh satu kali bikin langsung kejual. Belum, banyak tuh yang produk-produknya ke skip-skip. Bukan skip dalam artian apa ya, gak dijual ya, enggak. Tapi gak ada yang beli. Itu udah sangat-sangat normal untuk kita rasain sebagai perintis gitu. Jadi buat aku ya, kalau misalnya kamu lagi ada ancang-ancang untuk buka usaha, belajar dulu dari kegagalan, belajar dulu dengan proses di mana produk-produknya belum laku, belajar dulu dengan energi yang naik turun. Kadang kalau misalnya udah lihat kompetitor udah menciut, it's okay guys, gas aja dulu, gas aja, ingat kita masih muda gitu ya, jangan melewatkan kesempatan.

Kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik. Kamu ada aku featuring Twesto sama Prodio with Baby Girl yang udah temenin kita sampai di pukul 16:04. Dan by the way, kita mau spill informasi seputar entertainment dulu, teman Prodio. Ini ada yang membanggakan banget dari Anggun C. Sasmi gitu, yang kemarin sempat menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta. Asik sekali, mirip gak dengan suara Rahma? Mirip Jo Udi. Kan itu lagu yang dia bawa pas kemarin Timnas Indonesia akhirnya menang ya teman Prodio kita lawan Thailand di Asian Cup. Nah sekarang katanya dia tuh dapat penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis, teman Prodio. Jadi ini tuh bisa dibilang dinobatkan sebagai official, aduh susah nih bahasanya weh. Ini kalau orang-orang yang bisa baca atau orang yang terbiasa dengar pronounce bahasa Prancis, bolo maaf ini pokoknya kita mau baca semampu dan seinggrisnya kita saja, oke? Okay? Jadi Officier de Ordre des Arts et des Lettres. Itu bukan bahasa Inggris lagi, itu bahasa Indonesia. Tapi ya udahlah ya, susah weh. Tapi yang pasti katanya gelar ini tuh diberikan kepada seniman, penulis dan juga pembuat film, musisi dan juga tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan juga sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Dan nama

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Oke, Bang Radio, kita lanjutin lagi dengan informasi selanjutnya. Ini ada dari Carmen Heart to Heart sama Radio ya, our TKW. TKI yang bisa dibilang ini dapat spotlight lah di Korea Tawam Pro 2. Jadi baru aja itu rilis gitu ya, atau pre-rilis lah, Idol Table episode 1 yang nanti bakalan tayang di pekan depan. Nah, Carmen Heart to Heart ini tuh tampak lagi mengajari beberapa idol lainnya. Ada Chanel. Bacanya gimana sih? Chanel. Aduh, aku enggak tahu lah ini dia, pokoknya personil NCT lah, guys. Tapi kalau Jamin aku tahu, Chanel mungkin ya. Terus juga Bambam dan beberapa idol lainnya, itu dia tuh ngajarin kosakata bahasa Indonesia kayak mantul, seger, enak banget. Nah, terus yang paling viral itu adalah seger. Karena mereka tuh orang-orang Korea mikir seger itu tuh kayak bahasa Amerika gitu loh, kayak vibes-nya nih keren banget. Padahal kan segar ya segar aja ya. Kalau orang Indonesia mah, kita mah merasa segar itu vibes yang biasa kita temui pas kita lagi mau minum air dingin atau air es di tengah cuaca panas, atau kalau enggak pas kita baru aja mandi gitu ya setelah berkeringat-keringat olahraga, atau pas kita mungkin lagi nyuci muka pas kita lagi ngantuk, segernya ya begitu aja kan. Tapi mereka tuh menganggap itu kayak wah lucu nih gitu, dan akhirnya viral lah kata seger itu, teman Pro 2. Emang ya our TKI yang satu ini selalu ngasih gebrakan-gebrakan bagus. Carmen, lakukan lagi yang terbaik untuk mempromosikan Indonesia.

0: sayang. Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Oh, judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin pernah Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba.
2: Okelah,
1: nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

Oke, itu nomor 2 ada Demi Lovato with Sorry Not Sorry, teman periwa. By the way, ini buat kamu yang baru aja bergabung bareng Rahma ya di frekuensi kita di 92,4 FM. Ini selamat bergabung aja. Dan buat kamu teman periwa yang mungkin gak bisa tergabung atau dalam hal ini tuh kayak sulit gitu Rahma, frekuensinya hilang-hilang. Nah, jangan sedih, jangan berkecil hati. Kalian bisa banget teman periwa untuk dengarkan kita di layanan streaming kita di rri.co.id, atau bisa juga download aplikasi kita teman periwa di RRI Digital. Itu udah pasti bakalan sangat amat membantu kamu gitu ya, karena kamu tentunya bisa terhubung bukan hanya bareng Pro 2 tapi juga bareng Pro 1 dan juga Pro 4. By the way, ada informasi seru nih, aku spill dulu tapi nanti untuk keseluruhan infonya kita spill di segmen berikutnya. Oke. Ini ada yang nge-spill teman Pro 2, katanya bakalan ada proyek baru setelah Superman 2 kemarin itu kelar syuting gitu ya. Kira-kira apa lagi nih yang bakalan dibuat sama James Gunn? Penasaran gak sih kalian? Sama, aku juga.

Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

My Side sama Bro Dua Wereni Bandugo. Dan sesuai janji aku tadi, kalau nanti bakalan ada informasi seputar proyek baru yang akan dilakukan oleh seorang James Gunn sama Bro Dua ya, setelah Spider-Man 2 ini kelar syuting, kira-kira apa lagi yang mau dia pamerkan sama Bro Dua. Jadi langkah ini tuh diambil di tengah proses pasca produksi sequel Superman Man of Tomorrow yang dijadwalkan tayang di bioskop 9 Juli 2027, teman Pro 2. Dan kabar ini juga mengenai penggarapan naskah film baru yang disampaikan oleh Gunn secara langsung lewat media sosial Threads saat merespon pertanyaan seorang penggemar yang menanyakan kesiapannya menulis proyek berikutnya. Jadi katanya nih, teman Pro 2, sudah mulai dikerjakan. Jadi saya harus melakukan sesuatu sambil menunggu hasil assembly cut gitu. Dan dalam kesempatan yang sama juga, teman Bro Dua Gunn juga turut memamerkan bahwa proses penyuntingan awal assembly cut untuk Spider-Man Man of Tomorrow ini udah rampung, dan tahap penataan klip dasar ini juga berhasil diselesaikan setelah proses pengambilan gambar film Pahlawan Super resmi berakhir di Agustus lalu, teman Bro Dua. Untuk Superman Man of Tomorrow, ini juga merupakan sequel dari film Superman versi 2025 gitu ya, dalam babak baru dimana David Corenswet ini kembali memerankan karakter dari sang manusia baja. Itu dia, kalau kita lanjutin lagi udah bakalan spill nih teman Bro Dua. Jadi sampai situ aja biar semuanya pada penasaran. Tapi yang bikin aku penasaran adalah apa nih film berikutnya, karena sekarang katanya udah sementara ditulis gitu kan naskahnya. Kira-kira apakah itu ada hubungannya dengan Superman atau enggak, atau gimana ya teman Bro Dua ya, kita tungguin aja nanti.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Baju Isi Luisi Tama berdua dengan bukan orangnya yang udah temenin kita sampai di pukul 17:05 Tama berdua. Dan ini kita sekarang sudah masuk di program kita yang paling seru di sore ini gitu ya. Ada trending topik sore Tama berdua. Sini gabung enggak kalian? Ayo kasih rame dulu torang pe Instagram Tama berdua, bisa langsung ke Instagramnya torang di @produa_gorontalo atau di line WhatsApp boleh di 08 11 43 000 000. Tapi topiknya apa? Sabar. Nanti Rahman spill. Kita chill aja dulu. Apalagi kalau misalnya sore-sore begini kalian lagi ada di jalan kan, atau misalnya kalian ada rencana untuk danau perintis atau sekedar untuk menikmati jalanan sore yang lumayan macet karena baru pulang kerja jam-jam begini kan, emang biasanya orang-orang baru pada pulang kan. Nah, pas banget. Stay tune terus di sini saja, jangan kemana-mana. Nanti terang spill di topik yang pasti yang lagi tren, lagi viral untuk kita bahas di sore ini sampai nanti di jam 7 teman berdua. Jadi buat kalian yang mau baikku bergabung boleh sekali di Instagram, aku tungguin ya. Ini kita puterin dulu satu lagu, ada dari

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Fall in Love Radio by Laura Sanchez. Dan sesuai janji aku, kalau aku bakalan spill untuk topik kita di trending topik Pro 2. Ini dia, menurut aku tuh kayaknya kita wajib banget untuk bilang amin sekeras-kerasnya. Pokoknya kayak lagunya Nadine Amizah begitu. Amin paling serius. Ini serius ini. Kenapa? Karena tiba-tiba aku dapat nih satu kabar, satu artikel teman Pro 2 yang bilang bahwa riset menunjukkan jumlah orang super kaya di Indonesia, tolong di highlight ya, Indonesia bukan negara lain nih, itu katanya bakalan diprediksi akan melonjak teman Pro 2 in this economy ya. Tiba-tiba ada riset ini, itu kan kayak hilal gitu loh. Siapa tahu kan salah satu orang yang akan jadi kaya itu adalah aku dan kamu, ya kan? Makanya tadi Rahma bilang kan aminnya harus serius. Aduh, pokoknya kalau sore-sore begini jangan lupa itu zikir petang. Nah, itu membantu untuk menambah-nambah puin rezeki-rezeki dan duit-duit kaget begitu kan. Tapi bukan hasil dari menjaga lilin. Oh, jangan. Dan ini aku mau ajakin kamu gabung teman Pro 2 di Instagram di @pro2_gorontalo. Topiknya itu apa? Topiknya ini adalah seporsi kekayaan versi kamu itu apa. Kalau aku jujur banget nih, menurut aku tuh karena ya kita kan hanya karyawan ya guys ya. Sedikit curhat tidak apa kan? Tidak apa Jo. Jadi kan kalau misalnya karyawan kan otomatis kita punya jam kerja. Dan sometimes hari Senin itu kan adalah hari paling berat ya untuk kita semua. Jadi kalau misalnya sama masuk hari Senin itu perasaan itu kayak ya Allah, so hari Senin lagi ya Allah gitu. Dan menurut Ana kalau misalnya so di momen dimana jam kerja itu bisa diatur, itu kaya sih. Itu adalah versi kaya atau seporsi kekayaan versinya aku gitu. Karena kita tidak perlu harus kejar-kejaran absen, kita tidak perlu harus takut terlambat, dan kita tidak perlu harus takut SP1, SP2, dan SP-SP lainnya. Iya kan? Jadi itu adalah seporsi kekayaan versi aku sendiri. Nah, kalau kalian seporsi kekayaan versi kamu apa teman Pro 2? Boleh banget di spill di Instagram di @pro2_go.

tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

Okay, teman Pro 2, ini dia. Kenapa tadi Rama bilang kalau misalnya di tahun depan itu katanya ada riset yang menunjukkan bahwa tunggu sabar. Sudah apa lupa. Kalau di tahun depan itu ada riset kalau nanti akan bertambah teman Pro 2 orang-orang kaya di Indonesia melonjak begitu. Percayakah kalian? Kalau saya mah percaya-percaya aja. Hal-hal yang baik itu harus kita iyakan, harus kita aminkan. Dan tadi kan aku udah bilang juga ya, amin paling seriusnya mana teman Pro 2 mana? Nah, ini dia aku mau spill gitu ya. Ini riset ya, by the way, bukan cuman sekedar opini dari seseorang aja gitu. Jadi Indonesia itu diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya. Tolong di underline, bukan kaya lagi tapi super kaya. Tercepat di dunia. Agak dibuat-buat tapi aku senang. Aduh ya Allah, ini sudah di titik yang dimana segala hal yang dulu itu kita iyain aja gitu ya. Walaupun ini halusinasinya agak-agak tapi ya udah lah ya. Jadi berdasarkan The World Report 2026 from Knight Frank, katanya jumlah individu dengan kekayaan bersih di atas 30 juta US dollar atau sekitar 500 miliar diperkirakan naik di 81,7% pada 2026 sampai 2031. Jumlahnya juga diproyeksikan meningkat dari 3.833 orang menjadi 6.966 orang. Ya walaupun begitu teman Pro 2, pertumbuhan jumlah orang super kaya ini juga menjadi perhatian perhatian soal ketimpangan kekayaan. Karena meningkatnya jumlah orang kaya tidak otomatis berarti kesejahteraan seluruh masyarakat ikut meningkat. Betul sekali. Tapi ya kita aminkan aja. So nanti aku bakalan spill gitu ya respon-respon kalian. Jadi gabung aja dari sekarang di Instagram sama di line WhatsApp.

0: Teman Pro 2, waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk salat yang beliau tinggalkan, salat sunnah rawatib, diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu, disitu dia dapatkan pahala salat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan, karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara sholat-sholat sunnahnya akan ditinggalkan. Sholat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir, itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RR.

nggak dibuka aja. Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

Radio ada Chris James with Roses yang udah temenin kita sampai pukul 18:16. So, kita mau spill dulu nih teman Pro 2. Siapa aja yang udah gabung bareng Rahma di sore menjelang malam. Gimana ya cara memaparkannya? Kan ini trending topik sore ya. Trending topik Pro 2 salah. Oh iya betul. Trending topik Pro 2. Teman Pro 2 aku udah kebiasaan bilang sore. Ya udahlah ya. Oke, ini ada yang udah gabung bareng Rahma. Seporsi kekayaan versi kamu apa setelah kita tadi udah aku spill seputar riset gitu ya. Kalau jumlah orang kaya di Indonesia itu akan diprediksi melonjak teman Pro 2. Kalau kata Gilang katanya bisa liburan atau lakuin hobi yang mahal itu udah termasuk kategori kaya teman Pro 2. Iyalah, kita tuh di ekonomi ya say. Kalau misalnya kita mau liburan, budgetingnya tuh harus dari sekarang dipersiapkan. Tapi kalau misalnya udah di titik dimana kita bisa liburan, bisa ngelakuin hobi yang kita suka, wah itu di luar sih, itu udah sulit sih itu namanya. Kalau kata orang-orang ini udah pegang black card. Setara idol ya. Siapa tuh yang punya black card? BTS punya guys, hampir semua member BTS itu ada black cardnya. If I no mistakes ya. Aku ngikutin sih soalnya beberapa. Kayak RM dia punya black card, terus juga Suga dia punya black card. Atau kayaknya cuma komposernya aja kali ya. Kok kita jadi malah kemana-mana ini? So aku nungguin respon kamu juga. Jadi kamu bisa langsung spill aja teman Bro 2 di Instagram atau bisa juga di line WhatsApp di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 000.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, akui gak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan gak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau konsens artinya sama-sama setuju dan sama-sama gak masalah. Kalau emang konsens, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, itu nomor 2, Chinga Linga dari Jason Derulo featuring Alex Tion. Dan teman pro 2, masih bareng Rahma. Ini kamu yang mau ikutan gabung boleh banget. Tapi kalau kita bahas dari topik kita di malam ini, di sore tadi sampai malam ini, seputar riset gitu ya, bahwa Indonesia akan mengalami lonjakan orang super kaya. Jadi bukan orang kaya aja, tapi orang yang super kaya, teman pro 2. Tapi kan kita bisa bilang mungkin itu hal yang sangat bagus untuk didengar gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa meningkatnya orang super kaya itu bukan berarti ekonomi kita tuh bakalan sejahtera juga gitu loh. Paham tak? Jadi kan dia hanya sebut kalau datanya ini menunjukkan ke orang yang super kaya ya, bukan kesejahteraan ekonominya gitu. Kalau misalnya dia sebut kesejahteraan ekonomi, otomatis semua masyarakat, mau itu yang kaya, mau itu yang miskin, semuanya bakalan merasakan impact-nya gitu. Tapi kalau misalnya super kaya, ya otomatis udah kaya dan dia tambah kaya. Paham tak kalian? Nah, jadi ini jangan sampai bikin kita tuh merasa bahwa nanti kalau udah semakin banyak orang kaya in this country, semuanya bakalan berubah gitu ya. Enggak guys, jangan berpikir seperti itu. Tetap buka mata kita lebar-lebar, tetap bisa, harus melihat peluang yang ada. Karena orang-orang yang memang nanti bakalan menjadi calon-calon super kaya ini, ya mereka mainnya juga enggak yang setengah-setengah gitu. Dalam artian mereka udah tahu nih marketnya, mereka udah terbiasa dengan pressure-nya, dan mungkin ya mereka juga udah melek secara finansial juga gitu loh. Di saat kita tuh masih bergulat banget ya, saving aja kita tuh kesulitan in this economy. Tapi kalau bisa, saran aku tuh jangan mengandalkan satu pekerjaan aja, ya enggak sih. Tapi kalau Gen Z mah jago-jago, aku sih percaya itu ya. Kita mah bisa yang main jobnya apa, side jobnya apa, terus tiba-tiba ada passive income-nya. Tapi itu emang harus untuk kita persiapkan, teman pro 2. Karena kita enggak tahu ya nanti apakah 2030 bakal menjadi Indonesia emas atau sebaliknya. We never know. So be prepared aja. Heaven.

Oke, itu Ambro 2. Karena sekarang udah di pukul 18.47 dan waktu kita juga sudah semakin mepet karena nanti di pukul 18.50 teman Ambro 2 itu waktunya untuk azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Jadi aku mau spill aja respon yang udah gabung bareng Rahma di Instagram di @Ambro_Gorontalo. Selain tadi ada Gilang, ini ada dari Sheva. Kalau Sheva katanya teman Ambro 2, seporsi kekayaan versi kita itu adalah bisa atur jam kerja sesukanya, udah kaya itu. Karena kebetulan aku tuh juga punya bisnis, Rahma. Oke. Jadi kamu adalah CEO. Yang lagi viral di TikTok kan itu kan? CEO, CEO gitu. Terus ada juga dari Ella. Kalau Ella katanya bisa WFC gitu ya. Work from cafe. Asik. Pokoknya gaji di atas UMR lah. Itu biasanya ya freelance gak sih? Terus tembaknya orang-orang luar. Ih, keren banget. Dan itu dia teman berdua yang udah gabung bareng Rahma. Jadi aku mau ikutan pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune dan tetap stay tune aja terus di sini karena nanti kru Pro 2 lain siap buat gantiin aku dan temenin kamu di malam ini. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara bernegara, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Saatnya info Pro 2 barengan Rian untuk malam ini.

bilang timnas Indonesia layak disebut sebagai raja Asia Tenggara selain juara FIFA Asian Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Elkan selesai Indonesia ngalahin Thailand di final FIFA Asian Cup. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir. Kabar dari dua penyerang Barcelona, Lamine Yamal dan Rafinha, tampil produktif sepanjang musim. Kedua juga sudah mengoleksi masing-masing 19 kontribusi gol berupa gol dan asis. Catatan ini juga nempatin Yamal dan Rafinha sebagai dua pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Eropa. Kabar terakhir, nomor 2 Portugal masih membuka pintu bagi Cristiano Ronaldo. Timnas berharap dia kembali setelah salah pahaman yang terjadi beberapa waktu lalu. Associated Press ngabarin pelatih Jorge Jesus dan Presiden Federasi Portugal dianggap meremehin kesalahpahaman itu. Walaupun akhirnya ninggalin pemusatan latihan dan keduanya kini mempersilahkan Ronaldo kembali ke timnas Portugal. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Yo wes ora luwih balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini? Pada sehat semuanya ya. Ibrahim Ria nemenin kamu sampai nanti tutup siaran. Dan sebagai pembuka, setiap pembuka kan harusnya ada doa di dalamnya teman Pro 2 ya. Jadi mari kita manifestasikan atau manifesting iPhone 18 Pro Burgundy, ya Allah. Janji enggak spam mirror selfie kok. Sama janji enggak pakai casing bening kok, ya Allah. Amin.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin.
1: Sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

Ayo, teman berdua. Tadi di awal kayak tiba-tiba aja gitu kita apa minta doanya iPhone 18 Pro bergendi teman berdua ya. Ya kenapa tidak? Karena ini menurut IDN Times harga iPhone 18 Pro 256 GB ternyata bisa beda jauh tergantung negara teman berdua. Jadi kalau di Amerika Serikat harganya itu mulai dari 1199 US dollar atau setara dengan 21,1 juta. Itu kalau di Amerika ya guys ya. Meanwhile di Hong Kong itu dibanderol dengan 10,499 dolar Hong Kong ya. Atau sekitar 23,9 juta. Yang paling mengejutkan harga di Turki tuh nomor 2. Kalau di Turki dihitung-hitung nih sekitar 50,3 juta. Sementara di Indonesia ini negara kita sendiri guys, iPhone 18 Pro itu udah muncul di kanal Apple Indonesia. Tapi harga resminya tuh masih belum diumumin. Kalau melihat selisih harga di negara lain, kira-kira berapa ya harga iPhone 18 Pro 256 GB kalau resmi dijual di Indonesia? Boleh. Turki 50 jutaan. Kita emang di Indonesia. Ya bisa lebih, bisa kurang. Kurang mau bayar ya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: WhatsApp lo. Iya, yeah, bisa, men. Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

43 menit dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, nomor 2. Selamat petang untuk kamu semuanya. Ya, mungkin malam hari ini baru saja beres kerjaannya dan sekarang sudah di jalan buat balik ke tempat tinggal atau tempat istirahatnya masing-masing. Dan yang mungkin juga baru aja mau jalan, mau main gitu nomor 2 ya. Mumpung malam Kamis. Wah. Malam Kamis nih, say. Masa kamu enggak? Ya pokoknya happy apa kalau Kamis? Thursday night ya. Semoga semuanya lancar dan pulang di rumah, di kosan, dimanapun itu dengan selamat ya guys. Di jam 8 malam nanti kita akan sama-sama mendengarkan musik live chat bersama bintang tamu kita malam ini, ada Sakib yang nanti akan dipandu oleh Edit dan juga Alan ya. Jadi buat nomor 2 jangan lewatkan musik live chat malam ini bersama Sakib, hanya dari Pro 2 FM Jakarta yang disiarkan di seluruh Indonesia. Jadi jangan mana-mana ya.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 saja kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti music live chat hari ini. Bersama bintang tamu kita ada Sabik yang dipandu oleh Edit dan juga Alan dari Pro 2 FM Jakarta. Selamat mendengarkan music live chat.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
1: Yo iya, dan juga Elan Dekrisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
1: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya pasti kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Benar sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, yeah, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Benar-benar ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah bukan.
1: Sakit. Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman bro dua nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro dua, langsung bisa merapat di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: dengan Dirian lagi.
1: Yo, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Langsung dikasih julukan Asik. Gitu.
2: Julukan gitu. Bener, bro. Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Tersata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya bener.
0: Tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lu pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih jahat di minimarket di PT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana? Benar.
1: Kalau nggak cari GPT, TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Benar. Iya masih begitu.
0: Benar. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget nih Barudak ya. Keren banget. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Benar.
1: Sedap.
2: Karena kalau enggak tertata kacau sih, baik. Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih. Salah satu apa sih, sisi positifnya.
1: Positif ya, bener. Jadi beda mengurus anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau

0: beda coy, beda. Jangan lo masukin kandang, beda dong.
1: Gak bisa.
2: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
0: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. Cat person
1: kan. Cat
2: person gue. Cat person gue.
1: Aduh jauh dah.
0: Beda mengurus kucing ya.
2: Beda. Ya udah, terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
1: Masuk Pak Eko.
2: Masuk Pak Eko. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo,
0: terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zara dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener.
1: Bener.
2: Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. kayak siaran.
2: Kayak siaran, bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di bidang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas
1: ini. Karena
2: bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar.
1: Iya.
2: Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan, ya itu tadilah. Ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya?
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini?
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rin di Unity, tau gak?
1: Unity.
2: Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik gue, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Yeah. Gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu gak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang harus lebih disiapkan
0: sih. Iya benar.
2: Gila gue tua banget ya.
3: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya bener, menjadi bener. Seorang ayah ya.
3: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
3: Anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren
3: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
3: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu. Iya. Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
3: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
3: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Maju
3: barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
3: Iya kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu lah, yang penting gue sama gue insya Allah aman.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin malas banget.
3: Jangan diinin banget ya. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget sih sama lo kan. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit precious banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
3: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Kan? Karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat. Hmm.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Oh. Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oh.
2: Iya,
1: bener. Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lo inget gak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Ya, tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan,
0: nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong, iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lo coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Ya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kasih.
1: Nih.
2: Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau suatu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Taqiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek. Kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Taqiyah.
1: Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
0: Seru. Right. Tapi kalau
2: gua tanya lu, kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Bisa berdua deh.
0: Dua ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Oke sih.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Taqiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasih lagi.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Iya. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa. Ah itu ya hilang ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA, Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Bush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif, ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
1: Berkarya. Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gipe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak kali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright. Wah, menarik. Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah,
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu.
2: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Lab 10,
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti teman-teman anak lu ngecengin lu?
2: Iya pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Yeah.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: interpretasinya.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke album itu? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Benar. Ya? Impian sih. Semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bulu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Benar. Oke deh mungkin. Kalau dari lo sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lo sampaikan di lagu ini?
2: Okay, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren.
1: Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya masak.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Okay. Ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap sakit. Sakitnya tuh di sini.
1: Sakit ya.
0: Baru
1: dikeluarin lagi. Kenapa?
0: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap, betul.
0: Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Tobat Produser saya mengikutin Music Live Chat bersama bintang tamu Sabik yang dipandu oleh Edit dan juga Alan dari Produ FM Jakarta. Sekarang kembali ke Produ FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.

0: Nyo, ikan goreng ini. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak...

Udah jam 9 aja nih, nomor 2. Jam 9 malam maksudnya ya. Selamat malam buat kamu semuanya yang lagi menikmati malam Kamisnya. Dan kalau kamu mungkin lagi menikmati malam Kamis, Lionel Messi justru lagi menikmati karirnya udah selesai gitu di Argentina atau Pro 2 ya. Ya mungkin sekarang dia lagi, kalau tadi kan merayakannya beramai-ramai tuh, bahkan sama masyarakat Argentina. Nah sekarang mungkin agak private gitu ya, sama anak-anak, istri, pokoknya keluarga lah nomor 2. Jadi gimana nih? Kamu yang tim Messi. Akhir yang manis lah ya, yang udah dilewati sama Lionel Messi, di mana dia mengakhiri karir internasionalnya bersama Argentina setelah ngejalanin laga perpisahan melawan Benin di Estadio Monumental Buenos Aires 6 Oktober kemarin, guys. Tapi kalau pertandingannya pagi tadi di Indonesia ya. Dalam pertandingannya Messi tampil sebagai kapten dan ngebawa Argentina menang 3-0. Dia cetak 1 gol lewat penalti sekaligus catat 2 assist buat Nicolas Otamendi dan Nico Paz. FYI, nomor 2, lagu atau laga ini jadi penampilan ke-208 Messi bersama Argentina dan dia menutup perjalanan internasionalnya sebagai pemegang rekor penampilan dan gol terbanyak buat timnas Argentina dengan total 126 gol. Pencapaian Messi juga tidaklah sedikit. Selama membela La Albi Celeste, Messi sudah mempersembahkan gelar Copa America 2 kali di tahun 2021 dan 2024. Kemudian finalissima ya 2022, serta Piala Dunia 2022 yang mengakhiri penantian panjang Argentina untuk kembali menjadi juara dunia.

Yang jelas ini jadi momen perpisahan yang sedih sekaligus membanggakan bagi para pendukung Messi, apalagi bagi warga Argentina sendiri ya. Kalau kita lihat teman atau rekan setimnya itu sampai nangis bombay di saat Messi last speech di laga tersebut nomor 2 ya. Beda sama Anu. Anu siapa Rian? Kasih jelas. Aduh, udah kita enggak usah bahas soal itunya lah ya. Nah, yang kita pengen bahas nih di jam 9 malam ini nomor 2. Kalau mungkin warga Argentina, rekan setimnya, bahkan fans-fans pendukung atau fans dari Lionel Messi pasti sedih dan juga senang, bangga gitu ya melihat Messi dengan segenap prestasinya, kemudian juga dedikasinya terhadap tim nasional Argentina. Ini tentunya menjadi memori manis yang pastinya akan diingat terus nomor 2. Nah, pertanyaannya Rian nih di malam Kamis ini, kalau nomor 2 pernah enggak atau ada enggak momen perpisahan yang paling kamu ingat nomor 2? Entah mungkin perpisahan bersama rekan kerja atau perpisahan bersama sahabat, keluarga, either mungkin orang tua. Nah, boleh kamu kasih tahu ke Rian di malam ini nomor 2 ya. Jadi kamu cerita gitu momen perpisahan yang paling kamu ingat, paling memorable nomor 2. Ya, tentunya masing-masing dari kita mungkin punya lah nomor 2 ya. Momen perpisahan yang sampai detik ini kita mungkin ingat gitu ya, sekalipun tidak sedetail itu, cuman seenggaknya kita ingat. Bisa ya kasih tahu ke Rian sekarang juga, atau mungkin kamu yang berpisah gitu dari lingkungan yang mungkin dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja satunya. Dan itu mungkin membentuk memori manis di kepalamu sampai saat ini. Nah, boleh tuh kamu cerita nomor 2 ya. Pokoknya kamu ala-ala Messi lah hari ini nomor 2 atau malam ini. Jadi sekali lagi, momen perpisahan yang paling kamu ingat bisa kamu cerita ya di WhatsApp kita 0811 43 00 22, atau bisa juga lewat Instagram @pro2_goron.

0: just
1: pick up the phone.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang

kita ora dengan Poison sudah mengantar kita di jam 9 malam lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. So, Poison-poisonnya lagu dari Rita Ora kayaknya tidak se apa ya, seberacun akal pikiran dari seorang Roger atau Rocky Gerung. Wah, sudah tahu kan kabar terbaru dari Rocky Gerung yang ya katanya sih galak gitu ya sama sama pemerintah gitu orang dua. Nah sekarang doi posisinya udah masuk ke One Team Press sayang. Dan dari awal pasca dia dilantik, nah ternyata dia keluar lagi nih guys, menyapa media. Di mana pria yang akrab disapa Bung Rocky ini bilang salah satu alasannya agar pemikiran dan gagasannya bisa lebih cepat sampai kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu yang dikatakan kemarin kenapa alasannya masuk One Team Press nomor 2. Jadi mengutip dari laman antaranews.com, Rocky Gerung bahkan bilang dia tuh pengen pemikirannya bisa sampai ke telinga presiden sebelum sebuah peristiwa tuh terjadi nomor 2. Dan doi juga sadar kalau keputusannya masuk ke lingkaran istana tuh ngebuat dia berada di posisi yang lebih mudah jadi sasaran kritik. Ya, you know lah apa yang terjadi kepada Rocky akhir-akhir ini setelah doi bergabung gitu jadi masuk ke One Team Press teman Pro 2 ya. Tapi ya itu, kita harapnya sih Rocky sama di luar maupun di dalam kapitalis atau pemerintahan, ya doi akan tetap gerung atau garang ya. Nah di sela-sela itu kita juga masih dengan pertanyaan yang sama nomor 2. Momen perpisahan kamu yang mungkin paling memorable buat kamu apa tuh nomor 2? WhatsApp kita sekarang ya di 0814300022 atau bisa di Instagram @nomor2_

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semaka. Kita Indonesia.
1: Sama produk gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman produk di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman berdua, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay, karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Kata senja dengan terima kasih. Kita juga mau bilang terima kasih ke teman Pro 2 ya, yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM. Enjoy malam Kamisnya, guys. Yang lagi pada malam Kamis, mungkin malam hari ini, selamat bermalam Kamis ceria ya. Baik yang mungkin di luar maupun di dalam rumah. Karena ada tuh yang malam Kamisnya di rumah saja. It's okay. Tidak ada yang salah gitu kan. Yang salah itu apa? Meninggalkan dia yang lagi sayang-sayangnya. Wih, ngeghosting dong jadinya ya. Oke, kita masih ngobrolin soal momen perpisahan yang paling memorable buat kamu. Mungkin perpisahan bersama si dia, wah, yang apa mengharuskan kalian harus LDR misalnya, wah, itu pastinya perpisahan yang sangat emosional ya, karena harus memulai hubungan dengan jarak dan waktu yang terbatas, apalagi LDR-nya ke luar negeri, itu challenge-nya juga tidak main-main sih nomor 2 ya. Butuh komitmen dan juga kesetiaan yang luar biasa. Tapi kalau kata orang sih LDR itu kuncinya adalah komunikasi nomor 2. Jadi selama komunikasinya lancar, aman, ya insya Allah LDR-nya juga akan langgeng. Wah. Seperti itu nomor 2. Jadi kira-kira kalau kamu sendiri apa gitu momen perpisahan yang paling memorable buat kamu? Bisa langsung kasih tau Rian di WhatsApp, juga di Instagram @pro2_gorontalo ya. But anyway, kita juga mau ucapin dulu selamat malam untuk Bapak Ibu Ojol yang mungkin lagi narik sampai dengan jam segini ya. Target mungkin belum tercapai, tapi semangat tetap membara teman Pro 2. Jadi semangat, semoga cuannya banyak, amin. Selain Bapak Ibu Ojol yang lagi berjuang mencari nafkah, untuk teman Pro 2 yang juga sekarang lagi nyari duit lewat usaha-usaha yang dilakukan, baik itu usaha minuman, usaha warung, makan, segala macam lah nomor 2 ya. Sukses selalu buat kamu semuanya dimanapun berada, tidak tercuali, semangat, apalagi malam Kamis. Mari kita kasih yang terbaik ke konsumen kita. Semoga dengan begitu mereka bisa balik lagi dan kalian makin, ya makin dikenal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Kita masih bakal seru-seruan di Jaga Malam bersama Ibrahim Rian sampai nanti jam 11 malam ini. Kasih tahu sekarang juga, kalau tadi kan kita udah lihat bersama ya, bagaimana momen perpisahan Messi bersama timnas Argentinanya, yang tentu banyak yang sedih sekaligus juga bangga. Nah, kalau kamu sendiri momen perpisahan kamu yang paling memorable, paling menguras menguras tenaga, menguras emosi, menguras air mata. Boleh langsung ke storyan di WhatsApp juga Instagram.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Yo Mas Suara Dua, sudah tahu kan kalau iPhone 18 tuh udah dirilis secara resmi di beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia yang mungkin tinggal menunggu waktu saja ya. Karena dari kanal Apple Indonesia sih sudah bermunculan gitu iPhone 18 Pro. Dan tadi kalau kita baca gitu dari IDN Times, harganya tuh variatif tergantung masing-masing negara. Jadi kalau di Amerika Serikat itu di kisaran 21,1 juta, kemudian di Hong Kong 23,9 juta. Nah, di Turki tuh yang lumayan parah perbedaannya ya. Di Amerika sama Hong Kong yang 20 jutaan, di Turki justru 50 jutaan, coy. Lumayan jauh. Nah, kalau ngelihat selisih harga di negara tersebut, kira-kira kalau nanti di Indonesia bisa di kisaran berapa ya? aku gak mau jawab deh. Takut bukan sotoy sih. Lebih ke takut mikirin gimana nanti belinya. Ya boleh lah. Kita tunggu aja ya, dirilis harganya. Nanti kita war. War ini, tiket Infinity War. Aduh. Garing. Yaudah, selamat malam sekali lagi ya buat nomor 2. Masih dengan pertanyaan yang sama tadi, soal momen perpisahan yang paling memorable menurut kamu dan yang paling kamu ingat. Itu momen apa nomor 2? Perpisahan sama siapa sih? Sama dia mungkin, wah udah putus bertahun-tahun, malah jadi keinget lagi. Ini sih sebenarnya berangkat dari Lionel Messi yang resmi tutup perjalanan karir internasionalnya selama 21 tahun bersama Argentina. 21 tahun tentu bukan waktu yang sebentar tomorrow 2 ya. Di kurun waktu tersebut juga Messi sangat-sangat prestis dan juga berdampak gitu bagi timnas Argentina ya. Yang mana setelah sekian lama akhirnya Argentina bisa meraih trofi Piala Dunianya di tahun 2022. Bahkan di Piala Dunia terakhir kemarin 2026 ya, itu hampir aja hanya kalah di partai final melawan Spanyol. Jadi terlepas dari semua kontroversi, terlepas dari love and hate dari seorang Lionel Messi, ya kita patut berbangga lah bisa melihat sejarah pemain sepak bola tersohor terbaik ini nomor 2. Kalau Messi itu berpisah bersama timnas Argentina, ada yang justru belum pensiun tapi udah pisah, guys. Siapa tuh? Hayo.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, uh-huh, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawang.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman.
2: Di taman
3: di depan kelas.
2: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Oh, dia.
2: Okay,
3: dia dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus dia biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
3: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
3: Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

51 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya tugas Rian sudah tuntas nomor 2 ya. Terima kasih malam Kamis kali ini sudah mendengarkan Pro 2 FM, dan semoga kamu semuanya terhibur ya, dan selalu enjoy mendengarkan Pro 2 FM. Buat yang masih ngelanjutin malam Kamisnya, sok atau mangga ya, selamat sampai pulang rumah, and stay safe. Dan buat kamu yang mungkin sudah di rumah dan sudah siap-siap beristirahat, sambil merem aja guys, gak apa-apa, karena abis ini masih ada jazz musik selama kurang lebih sejam sampai tutup siaran. Jadi kita masih punya lagu-lagu enak buat kamu untuk mengantar kamu istirahat ya. Kalau gitu Ibrahim pamit undur suara. Sampai ketemu lagi guys. Have a good night.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa

0: kamu kloreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.

0: go anywhere.
1: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal

0: kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah, ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang, kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah, ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini, ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita, ya, tidak mensyukuri nikmat tersebut, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, ya, rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya, jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: go anywhere.
1: Diskon 50%.
2: Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang, ah. Ada pesan lagi. Tambah,
3: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
2: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
3: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
2: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
3: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
2: Oke deh, aku harus lebih bijak.
3: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir

0: Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen.

0: Hai kamu. Prune FM.
1: Waktunya info Prune 2.

Informasi yang pertama, tahun 2022 Indonesia dinilai sudah menjadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara dalam 3-4 tahun terakhir. Penilaian tersebut menguat setelah Indonesia melibas Thailand 4-2 pada FIFA Asian Cup 2026, sekaligus meraih trofi regional bergengsi. Pengamat sepak bola Ali Syahfiar menilai kualitas permainan Indonesia sudah kian membaik dan mampu menampilkan performanya di setiap ajang. Menurutnya, kemenangan 3 gol tanpa balas atas Vietnam di Hanoi menjadi salah satu sinyal pentingnya peningkatan level Indonesia. Hanya saja Indonesia belum merasakan gelar juara regional sehingga pembuktian melalui trofi baru hadir pada kesempatan kali ini. Katanya dalam wawancara bersama dengan Pro3 RRI Selasa 6 Oktober 2026. Indonesia juga mampu menembus semifinal Piala Asia 2023 dan mengalahkan Arab Saudi, memperkuat bukti perkembangan kualitas permainan. Informasi yang kedua, tahun 2022, Jay Itzes mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Meski tidak dapat memperkuat skuad Garuda, Jay tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya melalui media sosial We Are The Champions, tulis Jay dalam unggahannya, Senin 5 Oktober 2026. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain dan juga staf yang telah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Indonesia, serta kebahagiaan yang akan bertahan seumur hidup, ucap Jay. Ia juga menyebut perjuangan timnas Indonesia tidak mudah untuk mencapai gelar juara. Menurutnya, para pemain tidak menyerah meski harus melewati berbagai tantangan dan juga momen yang sulit. Dan untuk informasi terakhir, tahun 2022 Indonesia tetap memiliki catatan penting meski berhasil menjadi juara, terutama menjelang persaingan lebih berat pada Piala Asia mendatang. Pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai pertahanan menjadi bagian yang perlu segera dibenahi oleh tim Indonesia. Menurutnya, pertahanan Indonesia masih mudah ditembus lawan, termasuk ketika menghadapi tim dengan kualitas permainan berbeda. Kondisi tersebut terlihat saat Bangladesh mampu mencetak 2 gol meski Indonesia menang besar dalam pertandingan tersebut kemarin juga. Ia menilai proses gol Thailand juga memperlihatkan celah pertahanan yang belum sepenuhnya tertutup dengan baik hingga sekarang. Situasi ini menjadi peringatan karena para lawan Piala Asia memiliki kualitas serangan jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sekian info Pro2.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita mau kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no, cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, teman Pradua yang lagi dengerin Pradua FM Gorontalo dimanapun kalian berada. Di pagi hari ini sudah bersama dengan Dodi Paneoni, teman Pradua ya. Seperti biasa aku bertugas hadir untuk nemenin kamu sampai di jam 10 pagi tadi nih, teman Pradua. Dan sudah diawali dengan jazz musik nih, teman Pradua, semenjak tadi jam 5 pagi ya. Tentunya bisa berharap aku ya membakar semangat kalian di hari Kamis ini nih, tanggal 8 Oktober 2026 ya. Mengawali hari Kamis kamu nih, teman Pradua, Kamis manis ya. Ini aku juga mau kasih informasi menarik nih, teman Pradua, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akhirnya sudah disahkan nih, teman Pradua. Jadi ada beberapa aturan baru ya tentang PKWT dan juga pesangon korban PHK, sama bos dilarang untuk nahan ijazah nih, teman Pradua. Nah, perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI ini, teman Pradua, akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di hari Selasa tanggal 6 kemarin. Jadi pengesahan aturan tersebut membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun pengusaha ya, mulai dari batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT ya, dan juga perlindungan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, sama larangan perusahaan untuk nahan ijazah dan juga dokumen pribadi pekerja nih, teman-teman berdua. Jadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, ini mengatakan pengesahan undang-undang tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh tuntutan buruh sebenarnya. Tapi dia menilai sebagian besar aspirasi pekerja telah masuk dalam aturan baru ini ya, teman-teman berdua. Bersyukur kita dari sini. Nah, menurut Andi, salah satu ketentuan yang masih menjadi perhatian buruh adalah batas maksimal PKWT, yang mana dalam aturan terbaru, masa kerja berdasarkan kontrak tersebut dapat berlangsung hingga 4 tahun. Jadi kalau kita lihat nih, teman-teman berdua, yang tadinya dari 5 tahun, sekarang jadi 4 tahun ya untuk PKWT. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan terbaru ini disebut membatasi penerapan perjanjian kerja waktu tertentu nih, teman-teman berdua. Andi ini maparin kalau skema penerapannya adalah karyawan akan di PKWT selama 2 tahun, kemudian akan diperpanjang 1 tahun dan 1 tahun lagi. Jadi totalnya 4 tahun nih, teman-teman berdua ya. Jadi dikatakan aturan PKWT ini memang belum sesuai dengan tuntutan buruh yang ingin maksimal hanya 1 tahun aja nih, teman-teman berdua. Ada juga pesangon untuk korban PHK ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur jaminan pesangon untuk karyawan yang menjadi korban PHK nih, teman-teman berdua. Yang mana jaminan itu disiapin lewat aturan dana cadangan pesangon. Nah, dana cadangan pesangon ini diatur dalam undang-undang karena banyak perusahaan yang mangkir untuk membayarkan pesangon karyawan yang di PHK nih, teman-teman berdua. Jadi kedepannya amit-amit ya, kalau jangan sampai terjadi. Toh kalau misalnya kamu tetap kena PHK, kamu tuh tetap dapat persenan dari kantor kamu nih, teman-teman berdua, atau dari tempat kerja kamu ya. Aturan ini juga disebut berbeda dengan program jaminan hari tua BPJS ketenagakerjaan ya. Nah, karena itu dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan terbaru akan diatur sebagai payung hukum untuk melindungi karyawan yang di PHK supaya tetap mendapatkan pesangon nih, teman-teman berdua ya. Tapi untuk detail dan juga peraturan dan sama mekanisme penerapannya juga, ini masih nunggu peraturan pemerintah ya, teman-teman berdua. Dan yang terakhir adalah sanksi untuk perusahaan nih, teman-teman berdua ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan baru juga disahkan DPR mengatur sanksi administratif dan juga pidana bagi pengusaha. Jadi ini untuk kedepannya pengusaha-pengusaha juga gak bisa semena-mena ya, teman-teman berdua. Sanksi kepada pengusaha tersebut diatur secara tegas, proporsional, dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma perlindungan buruh atau pekerja. Nah, kepastian perlindungan hak-hak pekerja atau buruh perempuan, hak cuti melahirkan, dan keguguran itu juga dapat upahnya juga nih, teman-teman berdua ya. Sementara itu dikatakan dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini, maka perusahaan dilarang untuk menahan ijazah ataupun dokumen pribadi dari para pekerjanya nih, teman-teman berdua.

Ini deh, Britania Raya ya, dari Inggris kalau nggak salah mereka nih turnamen kedua masih tetap eksis sampai dengan tahun 2014 kemarin nih, turnamen kedua dengan album 3 judulnya These Days. Nah, lagu ini nemenin kita di pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi dengan informasi. Ini kita mau membahas dulu tentang dua mega bintang sepak bola di dunia yang saat ini nih sepertinya sedang apa ya, kayak kontras banget nih nasib mereka belakangan ini nih tahun kedua. Kalau kita lihat, Messi kan baru saja pensiun nih tahun kedua. Dan ya bisa dibilang sebenarnya perpisahannya dengan timnas Indonesia lagi. Argentina tuh mengharukan tahun kedua ya. Penuh dengan emosional nih tahun kedua. Jadi intinya dia tuh baru saja menutup perjalanan panjangnya bersama dengan timnas Argentina dengan malam emosional dan juga penuh penghormatan. Kayak Messi itu tuh sangat-sangat dihormati oleh negaranya ya, turnamen kedua, dari rekan setimnya, dari fans klubnya nih turnamen kedua, fansnya dia sendiri, fansnya Argentina, sesama pemain, tim yang ada di timnas Argentina juga. Pokoknya intinya tuh sangat-sangat dihormati. Berbanding terbalik dengan rivalnya nih turnamen kedua, si Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal baru-baru ini. Yang mana kenapa bisa sampai seperti itu? Karena terlibat sebuah perselisihan dengan pelatihnya Jorge Jesus nih turnamen kedua ya. Kalau Messi mendapatkan panggung perpisahan yang nyaris sempurna, Ronaldo justru meninggalkan skuad Portugal setelah mengaku kecewa karena tadinya tuh dijanjiin pelatihnya untuk intinya diberikan porsi lebih bermain untuk timnas Portugal nih turnamen kedua. Walaupun mungkin ya, sebenarnya mungkin kalau aku berpikir pelatihnya tuh berasa kayak, ah udahlah, karena ini so tua sih sebenarnya, siapa kan tidak mau pensiun saja. Tapi ya Ronaldo punya keputusannya sendiri dan dia tentunya punya alasan tersendiri juga ya. Messi tuh mengakhiri karir internasionalnya bersama dengan timnas Argentina pada hari Selasa malam kemarin atau Rabu tanggal 7 Oktober ya, pagi WIB, setelah membawa La Albi Celeste menang 3-0 atas Benin di Buenos Aires di turnamen kedua. Jadi dia tuh penyerang berusia 39 tahun saat ini bermain untuk Inter Miami di turnamen kedua, mencetak 1 gol melalui adu penalti dan menyumbangkan 2 assist. Tapi yang paling membekas dari malam tersebut sebenarnya bukan sekedar kontribusinya di lapangan, melainkan momen emosional ketika Messi mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional di turnamen kedua. Jadi total selama 21 tahun membela Argentina lah ya, turnamen kedua udah mencatatkan 208 penampilan, 126 gol, sekaligus menjadi pemain dengan penampilan serta gol terbanyak dalam sejarah tim nasional Argentina. Nah, dia juga mempersembahkan sejumlah trofi besar ya, termasuk Piala Dunia 2022, 2 gelar Copa America, dan setelah pertandingan, Lionel Messi ngungkapin kalau pikirannya langsung tertuju pada mendiang ayahnya nih, turnamen kedua. Nah, kalau kita lihat ya, turnamen kedua, Neymar bahkan ikut memberikan penghormatan loh bagi si Messi ini. Sementara kalau untuk Cristiano Ronaldo, dia tuh tersandung konflik ya, turnamen kedua. Ini justru menghadapi situasi yang jauh lebih rumit bersama dengan timnas Portugal. Karena kapten berusia 41 tahun itu mengungkapin perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus yang berujung pada keputusannya meninggalkan pemusatan latihan ya. Ronaldo menuduh Jesus 2 kali mengingkari janji yang telah disepakati antara mereka nih turnamen kedua. Menurut Ronaldo, sebelumnya terdapat strategi supaya dia bisa melewatkan pertandingan melawan Norwegia dan juga Denmark untuk menjaga kondisi fisiknya. Tapi pada hari pertandingan melawan Norwegia, Jesus justru meminta Ronaldo melakukan pemanasan dengan rencana bermain selama 30 menit. Ronaldo kemudian tidak dimainkan. Dia merasa keputusan tersebut bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya, yang mana ya mungkin sudah janji-janjian gitu, tapi memang kalau misalnya tidak ditepatin kayak gitu tuh sakit hati Allah ya. Ronaldo mengungkapin kalau dirinya tuh kemudian bertemu dengan Jesus dalam sebuah pertemuan yang juga dihadiri direktur olahraga klubnya di Al Nassr, Simão Coutinho nih turnamen kedua. Menurut Ronaldo, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar Jesus memberikan klarifikasi mengenai persoalan itu dalam konferensi pers berikutnya nih turnamen kedua.

Balik lagi di Prode FM Gorontalo nih, turun kedua ada dari Take That tadi ya. Kayaknya boy band asal Take That kalau nggak salah dari

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
4: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010, BlackBerry dong.
4: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Tapi zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry
4: kayaknya. Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
4: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
2: Oh, belum terlalu situ-situs kitanya, masih di BBM.
4: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
4: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
2: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
4: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
3: Yang pakai grup family.
2: Iya, betul. Ada
4: ada
2: teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
3: Kenapa?
2: Udah nikah apa belum?
3: Sudah.
2: Udah ya? Udah punya si kecil?
3: Sudah.
2: Usia berapa jadinya?
3: Sudah 7 tahun lebih.
2: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
3: Belum.
2: Belum ya. Kan biasanya
4: anak-anak sekarang kan suka nonton Koko Melon.
2: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
3: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
2: Oh gitu.
3: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
2: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Iskari.
1: 9.4 DFM, teman terbaik kamu. Kita ke ini kayaknya memang gak bisa untuk dilewatkan jadi pembahasan ya, teman berdua, soal keputusan MK tentang Wapres Gibran itu, teman berdua, yang apa ya, ini sebenarnya pembuktian dari MK yang mengatakan kalau tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA dari Wapres Gibran itu, teman berdua ya, jadi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rekabuming Raka ya, angkat bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima gugatan terkait sengketa syarat pendidikan dirinya, walaupun sebenarnya MK juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran. Jadi secara otomatis Gibran tidak diberhentikan jadi wapres, cuman dinyatakan juga kalau Gibran tuh nggak punya ijazah SMA nih, tahun kedua. Gimana ya, kayak dilema juga. Ya harusnya kan kalau misalnya secara apa ya, konstitusi kan dikatakan minimal lulus SMA SLTA sederajat. Nah ini Gibrannya nggak ditemukan nih, tahun kedua. Cuman mereka juga nggak bisa berhentiin Gibran. Gimana dong? Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan juga proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi saat ini soal gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan dirinya di pemilu tahun 2024 kemarin nih, tahun kedua. Dalam putusan yang dibacakan di hari Selasa kemarin, MK memutuskan kalau gugatan tidak dapat diterima ya, tahun kedua. Walaupun demikian, Gibran negasin kalau dia tuh tamat menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau SMA ya, tahun kedua. Dia juga sendiri bilang, ya kalau nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Jadi Gibrannya tuh mengklaim kalau dia kuliah S1 di Singapura. Dan memang gak mungkin juga kalau misalnya dia tuh kuliah kalau gak ada ijazah SMA-nya. Nah, teman berdua ya, teman berdua. Maksudnya, siapa songo nih di luar sana yang kuliah tapi tidak pakai ijazah SMA? Pasti ada kan? Nah, Gibran ini, teman berdua, sebenarnya ini yang menjadi permasalahannya ya, teman berdua. Gibran menyatakan akan fokus aja bekerja untuk pasca putusan tersebut. Dengan begitu, yang mana visi misi dan seluruh program Presiden Prabowo Subianto itu bisa tercapai, teman berdua ya. Yang paling penting tuh kata Gibran. Sebelumnya MK memutuskan kalau gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima ya. Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta pilpres. Nah, Hakim Konstitusi Lilik mengatakan alasan MK juga memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima atau nit ot van kelik veklar nih, tahun kedua, lantaran para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Lagian siapa nih para pemohonnya nih, tahun kedua ya? Dijelaskan kalau para pemohon merupakan organisasi masyarakat sipil dari perkumpulan sampai dengan individu. Nah, karena itulah tahun kedua, berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2/2024 yang berhak menggugat sengketa ini adalah pasangan calon kontestan pemilu. Harusnya yang memberikan gugatan ini kalau bukan Anies Baswedan ya si ini, aduh siapa dulu lupa namanya si ini yang dari PD itu, pokoknya itulah ya, teman-teman. Karena itu kan yang jadi lawan ininya kan, pemilunya di 2024 kemarin kan. Nah kalau misalnya mereka yang menggugat, ada kemungkinan Gibran tuh bisa diberhentikan jadi wakil presiden itu, teman-teman. Tapi di sisi lain, kalau misalnya memang nggak ditemukan ijazah SMA-nya, harusnya dia berhenti juga kan? Ya, bingung sendiri lah. Intinya permasalahan ini nih, tahun kedua, gak usah dipikirin ya. Kita fokus aja nyari duit nih, tahun kedua, karena ini juga yang akan jadi pembahasan kita soal konglomerat atau orang kaya atau orang super kaya yang bakal menjadi pembahasan kita di jam 7 nanti untuk topic of the day ya. Penasaran soal apa? Makanya kamu jangan kemana-mana. Sebelumnya, aku mau kasih kalian lagu lagi dulu nih, tahun kedua. Nanti setelah ini akan spill untuk hasil rekapan chat ya, Indonesia Top 20. So stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo.

Oke, di Trend Radio sekarang waktunya untuk hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo di edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 kemarin ya. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati yang keluar dari chart nih Trend Radio 2. Dan sebagai penggantinya tentunya bakal ada nih Trend Radio 2. Tapi kita masuk dulu di posisi ke-20, ada Idgitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan.

Lanjut posisi ke-19 di turn kedua, ini dia new entry kita, Juice Lucy dengan Baik Hati. Kamu baik hati. Di posisi ke-18 di turn kedua, kita punya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Lanjut posisi ke-17 di turn kedua, ada Goat from Rai Putra featuring Farel Hilal. Di posisi ke-16 di turn kedua, ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Selanjutnya posisi 15, Batas Senja, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Di posisi ke-14 di turn kedua, ada Roni Parulian dengan Februari. Lanjut posisi ke-13 di turn kedua, Utara Selatan dari Ungu. Di posisi ke-12 di turn kedua, ditempatin sama Bunga Citra Lestari featuring Joslo, Terpesona. Di posisi ke-11 di turn kedua, naik 8 peringkat, Pice Kota Sedikit Lebih Lama. Masuk di 10 besar, diawali dulu dari lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Selanjutnya di posisi ke-9 di turn kedua, Tak Semudah Hompimpa, Nabila Takia. Di posisi ke-8 di turn kedua, Selesai dari Sabrina Leaner. Selanjutnya posisi ke-7 di turn kedua, kita punya Good Morning Everyone featuring Virsa Besari, Salah. Turun 3 peringkat di turn kedua, di posisi ke-6, single terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Lanjut masuk di 5 besar, diwali dulu dari Adrian Halif, 2001 Kali. Di posisi ke-4 masih tetap bertahan dari 2 minggu kemarin di turn kedua, kita punya Vanessa Z dengan Menjauh. Lanjut tersingkir dari posisi jawara ya, di posisi ke-3 di turn kedua ada Kenris dengan Semesta. Di posisi runner up di turn kedua ada Meidra dengan 100 Hidup Lagi. Dan untuk jawara kita nih turn kedua, Nona Hong.

Oke deh, Trend Radio itu untuk hasil rekapan chart Indonesia Top 20 ya. Jangan lupa nanti di pukul 7, selain prakicu dan juga topic of the day, aku juga bakal spill untuk hasil rekapan chart International Top 20 Pro FM Gorontalo. Makanya kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Dodi Paneo di pagi hari ini.

0: Nah, Turun Radio mengawali hari kamu di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 ini pukul 7.03 waktu Indonesia Tengah ya. Sebelum memulai aktivitasnya, baiknya dengerin dulu untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini yang akan disampaikan sama Virginia Rumimpun di Turun Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Kamis 8 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan enggak berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan enggak berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan enggak berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 20 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan-berawan tebal, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Telkomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan-berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20-40 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Bad Blood from Taylor Swift di turun kedua di album A1989 di turun kedua di tahun 2014 ya. Nemenin kita di pukul 7:09 waktu Indonesia Tengah. Sekarang aku lagi. Aku mau spill topik pembahasan kita di pagi hari ini nih, turun kedua. Ini adalah sebuah pembahasan yang menurut aku menarik karena Indonesia di tahun kedua diproyeksikan akan mengalami lonjakan orang super kaya sebesar 81,7% di tahun kedua. Yang mana ini adalah fakta yang valid kalau berdasarkan laporan terbaru dari The Wealth Report tahun 2026 yang dirilis sama lembaga konsultan properti global Knight Frank. Jadi laju pertumbuhan ini menempatkan Indonesia di peringkat pertama di dunia untuk pertumbuhan populasi ultra kaya dalam periode 5 tahun dari 2026 sampai dengan 2031. Ke depan nih turun kedua ya. Bayangkan. Jadi dalam 5 tahun ke depan nih turun kedua, orang-orang bakal bermunculan orang-orang kaya lah ya. Istilahnya seperti itu. Di Indonesia sebesar 81,7%. Sementara kita berasa kayak, masa iya sih? Seandainya memang benar ini memang terjadi nih turun kedua, aku tuh berharap banget bisa masuk dari 81,7% ini nih ya. Ya walaupun sebenarnya belakangan hidup tuh kayak gini-gini aja nih turun kedua. Cuman sebenarnya kayak gini, secara nominal jumlah individu dengan kekayaan bersih minimal 30 juta US dollar ya, atau sekitar 537 miliar di Indonesia diproyeksikan meroket nih turun kedua. Jadi dari yang tadinya ada 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 pada tahun 2031 nanti nih turun kedua. Gue bayangkan ternyata banyak orang ya loh yang di Indonesia tuh punya duit sebesar 537 miliar. Reza Arab mungkin termasuk ya. Karena kayaknya itu orang tuh kalau dilihat dari kehidupan pribadi sehari-harinya tuh banyak duit. Istilahnya seperti itulah turun kedua ya. Nah, pertanyaan untuk kalian, turun kedua, ini santai aja ya pertanyaannya, jangan yang berat-berat. Karena aku rasa pembahasan kita nih untuk pagi hari ini bakalan rada sedikit bikin dahi kalian tuh mengerucut. Karena kita nih ngebahas tentang orang kaya nih, turun kedua ya. Cuman pertanyaan untuk kalian nih gampang aja. Menurut kamu, jalan paling cepat jadi orang kaya di era sekarang tuh lewat apa? Ada beberapa pilihan nih turun kedua. Pertama, apakah bisnis atau berdagang? Yang kedua, apakah itu investasi? Atau yang ketiga nih turun kedua, warisan? Kalau misalnya kamu punya jawaban yang lain, bisa juga ditambahin di question box yang aku udah sediain nih turun kedua di sebelahnya. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita nih di Instagram di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812-19924 yang turun kedua ya. Jangan lupa juga untuk seperti biasa request satu lagu favorit kalian nih di pagi hari ini di topic of the day sampai di jam 9 pagi nanti.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, berpelit lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Jadi setelah dijelasin tadi nih, turun kedua, kalau secara nominal jumlah individu dengan kekayaan bersih minimal 30 juta US dollar atau sekitar 537 miliar di Indonesia, itu diproyeksikan meroket dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada tahun 2031 nih turun kedua ya. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang berpengaruh dari sini nih turun kedua ya. Yang pertama adalah faktor utama pendorong lonjakan ya. Besarnya pasar domestik dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia tuh memiliki basis konsumen raksasa yang kayak apa ya? Secara langsung otomatis membuka ruang ekspansi masif bagi sektor bisnis lokal nih turun kedua. Ekonomi digital dan juga komunitas akumulasi kekayaan baru ya yang bergerak cepat di sektor keuangan digital, teknologi dan juga penguatan nilai saham perusahaan di sektor komoditas utama. Dan ada juga yang namanya efek low base nih turun kedua atau basis rendah. Kalau dibandingkan dengan maju nih turun kedua, titik awal jumlah UHNWI di Indonesia itu relatif lebih sedikit. Yang mana secara matematis penambahan beberapa ribu orang saja sudah menghasilkan persentase pertumbuhan yang sangat besar ya. Tapi di sisi lain kesenjangan ekonomi dan juga paradoks kelas menengah nih turun kedua ada juga. Karena walaupun angka ini terdengar impresif di panggung global, para ekonom dan juga data lapangan mengingatkan adanya risiko ketimpangan atau paradoks ekonomi yang nyata di Indonesia. Pertama, tantangan untuk kelas menengah ya, turun kedua. Macam kita dengan ngoni semua. Bahkan sebenarnya kita ini masuk kelas bawah ya, turun kedua. Ada pertumbuhan fantastis di lapangan teratas, lapisan teratas. Kumulasi kekayaan UHNWI ya, turun kedua. UHNWI ini sebenarnya apa sih? Tunggu bentar, kita coba lihat ya. UHNWI. Apa itu? UHNWI. UHNWI UHNWI adalah singkatan dari Ultra High Net Worth Individual. Oh, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Oke, ngerti sekarang. Lanjut ya, kita bahas. Jadi pertumbuhan fantastis di lapisan teratas kumulasi kekayaan UHNWI tadi. Ini berkebalikan dengan kondisi kelas menengah yang cenderung menyusut karena tekanan daya beli dan juga biaya hidup. Jadi kayak gimana ya? Penggambarannya kayak gini, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Gampangnya tuh dipahami seperti itu. Ada efek menetes ke bawah juga atau trickle down effect yang lemah ya. Kayak penambahan jumlah orang super kaya tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah kalau tidak diiringi dengan pemerataan lapangan kerja, upah yang layak, dan juga akses kepemilikan aset nih. Jadi fenomena ini menjadi sinyal kuat ya bagi industri, perbankan, private, dan juga manajemen kekayaan yang dipastikan akan berkembang pesat di Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pajak yang berkeadilan serta program pelindungan kelas menengah nih turun kedua. Maksudnya berkeadilan ini dalam artian ya orang yang super kaya jangan kasih celah sedikit pun untuk mereka tuh ya karena mereka kaya jadi pajak yang seharusnya mereka bayarkan tuh bisa mereka akali nih turun kedua dengan ya mungkin lobby atau mungkin dengan ini pokoknya kalian paham lah maksud aku ya. Sementara untuk rakyat kecil nih turun kedua sebisa mungkin diberikan akses kebebasan nih turun kedua. Jadi kayak kalau misalnya memang mereka wajib pajak silakan aja bayar pajaknya. Tapi kalau misalnya ada keperluan-keperluan mereka nih turun kedua otomatis diberikan kemudahan juga di situ. Seperti kayak kita lihat dari BPJS kesehatan atau ketenaga kerjaan yang mana ini juga di DPR RI baru saja mensahkan undang-undang ketenaga kerjaan ya yang baru nih turun kedua tadi sempat aku bahas. Intinya kayak gitu. Yang mana kalau misalnya yang punya kelebihan itu apa ya dibuat untuk yang mereka patuh sementara untuk yang masih memiliki banyak kekurangan segalanya bisa dimudahkan untuk mereka. Intinya seperti itu ya turun kedua. Nah, aku masih tetap tungguin respon kalian.
Langsung aja kasih jawabannya di Instagram kita di @fredo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan lain telepon 0812 19 9024.

0: bersemangat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi, oi, oi, oi.

Oke, okay, teman-teman berdua, sekarang waktunya untuk bacain respon kalian. Mana dia? Bentar ya, lihat. Ah, ini sudah ada. Ada nih yang kasih pilihan bisnis dagang. Sejauh ini ada 3 orang nih, teman-teman berdua. Pertama, jangan semuanya dulu ya. Wasmi Kamaleng sama SH Daily. Investasi ada S. Linda. Warisan belum ada nih, teman-teman berdua ya. Aza bilang gak bisa cuma mengandalkan gaji. Stay cua jadi afiliator atau influencer kali ya. Iya, afiliator, influencer tuh lumayan. Tapi kalau misalnya influencer, apa yang mau bakal kalian jadi, apa ya, apa yang akan kalian influence gitu. Maksudnya kalau misalnya jadi, kita ambil contoh kayak, maksudnya jangan contoh, kita sederhanakan aja jadi artis ya, atau jadi seseorang yang public figure lah, istilahnya seperti itu. Nah, apa dulu hal yang menarik dari Ngana gitu, ya kan? Tidak mungkin yang langsung tiba-tiba gitu aja. Gitu. Kecuali kalau misalnya kamu beruntung. beruntung juga tuh sebenarnya menurut aku ya kayak, apa ya, intinya ada sesuatu yang menarik dari kamu nih, teman-teman berdua. Ini ada requestan dari Azza yang bilang, Saichua ya, bilang mau request lagunya Perunggu, Ini Abadi. Wah, ini keren nih, teman-teman berdua ya. Sama, mana dia tadi? Azza. Azza nih katanya mau request lagunya Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Ya udah kalau gitu 2 lagu dulu nih, teman-teman berdua. Untuk requestan kalian, nanti setelah ini kita bakal balik lagi untuk hasil rekapan chat International Top 20 Prodo FM Gorontalo.

Kita turn video sekarang kita sudah di hasil rekapan Chart International Top 20 Radio FM Gorontalo. Satu lagu yang keluar nih Bibi Rexha dan juga David Guetta ya, Sad Girls di turn video 2. Nah, sebagai penggantinya di posisi ke-20 langsung aja nih new entry kita, Karol G featuring Bruno Mars with Still.

Lanjut di posisi ke-19 di turn kedua ada Little More Time from Niall Horan. Selanjutnya di posisi 18 di turn kedua Jenny Aiko featuring Kendrick Lamar with So Good. You got me, I want you. Di posisi ke-17 di turn kedua Dan Steria from Madonna. Selanjutnya di posisi ke-16 di turn kedua kita punya Alesso featuring One Republic In Your Eyes. Posisi ke-15 di turn kedua Hootie Fruity from Cat's Eye. Lanjut di posisi ke-14 di turn kedua turun 2 peringkat Therapy at the Club from Flow. Nah, lanjut di posisi ke-13 di turun kedua ada Morgan Wallen with Been by You. Di posisi ke-12 di turun kedua Taylor Swift I Knew It I Know You. Selanjutnya posisi ke-12 di turn kedua Olivia Rodrigo Stupid Song. Masuk di 10 besar nih turn kedua di Oli dulu dari lagunya Troye Sivan with She's the Best. Selanjutnya posisi ke-9 nih kita punya Ariana Grande with Hate Did I Make You Love Me. Di posisi ke-8 naik 2 peringkat Adela, Ain't in LA. Selanjutnya di posisi ke-7 ini turun kedua kita punya Alex Warren with Rescuer. Di posisi ke-6 turun 2 peringkat Miles Smith Hold Me in the Dark. Masuk di 5 besar nih turun kedua di Oli dulu dari Ellie Goulding with Rivers. Di posisi ke-4 nih naik 4 peringkat ya ada si cantik Gabri Adams with Good Reason. Lanjut di posisi ke-3 nih turun kedua Great Expectation from Sienna Spiro. Di posisi runner up nih turun kedua kita punya The Script Man in the Arena. Dan untuk juara kita nih turun kedua lagi-lagi ada Alex Warren with Passenger.

0: Okay, return video itu dia untuk hasil rekapan chat Indonesia dan juga International Top 20 Pro FM Gorontalo. Jangan lupa ya untuk mendengarkan chat Indonesia dan International Top 20 Pro FM Gorontalo setiap akhir pekan di return video dari mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro FM. Teman terbaik kamu. Pro FM.